0: Indonesia merdeka.
1: Merdeka.
2: Hey, Kisanak.
1: Naon KLB?
2: Kan kalau dulu, oh iya, kenapa Bungnya?
0: Halo Bung Wanda.
1: Iya, Bung Elmi.
0: Kita akan menemani sahabat suara selama 3 jam ini
1: dalam rangka memperingati HUT RI ke-81. Hari ini hari yang bersejarah bagi bangsa kita, 17 Agustus 1945, 81 tahun yang lalu Indonesia merebut kemerdekaan dari penjajah kolonial yang hasem.
2: Alhamdulillah sahabatnya, geus 80 tahun orang merdeka ya. Harus kita isi dengan hal-hal yang positif. Sahabat suaranya, dengan karya-karya juga yang bisa istilahnya mah membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia.
1: Itu sahabat-sahabat, makanya dalam edisi kemerdekaan ini kita merdeka, kita bebaskan Anda buat request apapun.
2: Nah, lagu anger dan tunggu bisa request sangu a mah bisa.
1: Request lagu barat kan nama kami cuma ting diputar di nama. Sok air kan bebas request nama.
2: Jadi mulai tanggal 17 ini menjadikan momentum juga oleh Iswara bahwa Anda bisa merequest lagu barat
1: tapi diputar mateng.
2: Ya diputar nama anger sejam dua kali. Mane sejam.
1: Nah, kata sok pokoknya request silakan 08112210051. Formatnya dipakai, ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi requestannya ya.
2: Betul sekali. Di hari ini, di pagi hari yang sangat bersejarah, 17 Agustus tahun 2026, kita masih diberi kesempatan menghirup udara bebas.
1: Ya, ini edisi spesial Batur Upacara, kami ayah acara.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan Parade Kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
4: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Pekik merdeka.
1: Pekik
0: merdeka.
2: Oke. Sahabat suara tahu ari artinya pekik teh naon?
1: Pekik teh seperti ngomong lantang lah. Wan, jangan salah, Wan harus tahu dulu yang pertama kalinya istilahnya melontarkan pekik merdeka teh Otto Iskandar Dinata itu teh Wan.
2: Merdeka gitu tapi ya. Sebutnya pekik lo gitu, nggak gorowok merdeka itu sebutnya pekik
1: ya,
2: gitu
1: ya. Pekik merdeka tewan.
2: Kalau berdiri sendiri kan ada agak-agak rancu ya sahabat suara katanya ya. Pekik naon ini ya. Kudu itu tuluyana naon itu kudu sambungannya apa gitu
1: ya pekik teh
2: pekik saja
1: ini mengucapkan satu kata yang bersemangat.
2: Nah, kudu nyambung oge.
1: Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pekik adalah teriakan atau jeritan serta sorak atau teriakan yang digunakan sebagai semboyan. Jadi, bentuk kata lainnya bisa memekik. Memekik itu berteriak atau menjerit. Memekikan, meneriakan atau menyerukan sesuatu.
2: Memekukan ya, memekuk.
1: Terpekik, mengeluarkan pekik secara tiba-tiba.
2: Terpekik. Wah, kamu terpekik barusan.
1: Nah, iya, anu halus mah ya.
2: Pekik pekuk.
1: Nah, lagi gitu asli. Berbagai macam jeritan dan teriakan.
2: Ah, oh, i, oh.
1: Pekik pekuk ah.
2: Sekarang pekik pepandayan.
1: Sadai braj.
2: Nah, itu pekik ya. Tapi memang benar ya. Kemarin berarti ya, hari Minggu ya. Sunday brunch-nya.
1: Long weekend itu, Wan.
2: Iya, tapi yang pasti silakan sahabat suara buat yang mungkin minggu depan bisa jadi salah satu agenda setiap hari Minggu di Pepandayan Hotel di Asian Food Market Sunday Brunch. Setiap minggu jam 12 siang sampai jam 4 sore. Ini Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia pilihan. Seperti Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, ada Indian cuisine, sate hingga aneka dessert yang jadi favorit Anda ya. Ini cuma 250 ribu net per orang. Ada promo buy 4 get 5. Langsung WhatsApp ke 0811 22 32 392 untuk informasinya. Atau IG-nya di follow at Pago Restoran dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian Flavor and Beyond.
1: Kembali lagi sedikit bercerita sahabat suara tentang pekik merdeka. Tadi kan kami sudah ngasih tahu bahwa penggagas usulan pekik merdeka sebagai seruan nasional kan tadi Bapak Otto Iskandar Dinata ya, yang sampai saat ini jasadnya tidak ditemukan.
2: Asli
1: ya, anu Otto di Setiabudi teteh hanya pasir yang diambil dari daerah Mauk kan gimana Mauk kan ya, di dunia terus disimpan di situ. Dan tokoh-tokoh nawan anu berperan penting di balik pekik merdeka teh selain Pak Otto ge tentunya Pak Insinyur Soekarno. Ya, nah, Insinyur Soekarno ya. Nya founding father lah yang mengesahkan juga secara resmi agar didengungkan oleh seluruh rakyat Indonesia mulai 1 September 1945. Wan gitu yang ngomongin pekik.
2: Pekikan barudak sudah cek Pak Karno teh. Barudak tolong dipekikan Indonesia resmi. Siap Karno. Pekik merdeka, merdeka. Pekik bekuk. Suaranya banyak
1: dijeritan
2: mereka ah itu pekik pekuk itu beraneka ragam suara
1: teriakan semacam kalau kita dasar
2: beraneka ragam
1: buat sahabat suara masih kita tungguin WA Anda di 0811 221 051.
2: Silakan request nanti insya Allah lagunya kita putar ya.
1: Baratnya bisa request mulai 17 Agustusan mah lagu-lagu barat
2: diputer teh saya teh mun
1: tadi
2: putar jangan naong request
1: diputer
2: teh diputer
1: pokona mah sajam 2 kali we menit 15 jeung 45 we antara eta we pokona tapi bisa request kan kamari mah urang hampurakeun can bisa request can bisa request mulai 17 Agustus 2026 geus bisa request lagu barat
2: ya. Karena kita siaran spesial separuh jiwa.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: indica.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, on hari ayana itu tanggal seberapa?
1: Si kemerdekaan RI, oh, 17 poh. Agustus itu pohon berang rasa nasionalis.
0: Lain Wan, ada yang ditunggu-tunggu tanggal 17 teh Wan?
1: Ya tahun RI
0: lah. Ya itu mah yang utamanya.
1: Lomba-lomba
0: meureun. Eta ge. Ieu Wan, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba.
1: Apa nih?
0: Mulai 17 Agustus 2026.
1: Hari ini ya.
0: Betul. Sahabat Suara udah bisa terbang langsung dari Bandung bareng Citilink. Bisa ke Bali, Kamedan, Surabaya, Palembang, dan Balikpapan.
1: Di Bandung langsung ya?
0: Benar. Jadi lebih praktis, nggak perlu repot lagi berangkat dari kota lain. Anda mau liburan, bangga, perjalanan bisnis, gokeun, pulang kampung, atau sekedar jalan-jalan, semuanya jadi lebih gampang. Sekarang pertanyaannya, destinasi pertama sahabat Suara mau kemana? Sok bebas, jadi tunggu apa lagi? Lebih untung juga kalau Anda membeli tiket langsung di aplikasi Citilink, ya, atau ke lain atau ke di mungkinnya di citilink.co.id. Betterfly Citilink.
1: Itu sama. Tapi gini, kalau ngomong masa peringatan HUT RI ke-81 ini,
0: betul.
1: Ini kan sudah biasa tiap tahun ada logo yang berbeda ya.
0: Jeung tema na ge aya.
1: Ya, nah logo tahun ini di peringatan HUT RI ke-81 ini tema utamanya Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ini logonya ini mengangkat
0: nilai
1: utama yang selaras sahabat Suara dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
0: Jadi kieu-kieu di nu angka 8 hiji ternyata ya garis dinamis tanpa putus
1: ya. Udah lihat kan berarti ya. Ya sahabat Suara pasti udah lihat logonya lagi nu kieu tah.
0: Ah, kieu-kieu. Itu karya ti Fajar Novarioan.
1: Mana tuh?
0: Orang Padang. Ini terpilih melalui mekanisme jejak pendapat publik dan secara filosofis.
1: Tarik kita, logo aja.
0: Terkaci di situ. Desain logo menggambarkan semangat persatuan, kerjasama serta keberagaman bangsa Indonesia. Nah, si unsur visual dalam logo ini terinspirasi dari keberagaman motif tradisional, ya, yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia eta secara filosofis.
1: Ini gini ya logonya nih. Saya baca aja. Ada 8 atau kulit kita set, hijau pas
0: aya ketiga eta. Ayalah bisa di googling.
1: Juga alif jabar di aya jabaran. Ini.
0: Tapi Wan di logo ieu Wan aya pesan oge Wan.
1: Ada pesan yang tersurat ya.
0: Iya. Bahwa keberagaman menjadi kekuatan bangsa dalam membangun kedaulatan dan mencapai cita-cita Indonesia yang adil serta makmur. Selain itu juga nilai yang diangkat dalam identitas visual HUT ke-81 Republik Indonesia mencerminkan semangat kolektif, sinergi dan bertumbuh sebagai bagian dari perjalanan bangsa menuju kemajuan. Amin.
1: Kolektif kudu babarengan intinya.
0: Iya atuh.
1: Babarengan dalam hal naonnya kira-kira?
0: Ini kan anu adil eta teh Wan. Indonesia berdaulat, adil jeung makmur.
1: Adil Indonesia mah nya.
0: Amin adil. Amin.
1: Amin. Tuh. Tem jadi tema ai makmur encan adil encan maknya.
0: Udah merdeka kita teh Wan.
1: Udah atuh
0: sudah adil dan makmur.
1: Merdeka pisan. Eh,
0: itu
1: aturan di atas aturan merdeka.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Sahabat Suara, masih bareng kita berdua. Saya Wanda Urban
1: dan saya Elmi Urban
0: di edisi spesial Suara Seru HUT RI ke-81.
1: Jadi kita masih setia menemani Anda, menemani berbagai aktivitas di pagi hari ini. Karena Wan, orang ningali tadinya aya anu ngesiap-siap arek upacara, anu mararios teh ya, aya anu siap-siap sanggeus upacara teh di tempat urang mah aya pawai
0: non lomba-lomba meureun aya anu ayeuna, anu isuk minggu meureunnya.
1: Kumaha isuk minggu aya mana?
0: Isuk minggu, anu kamari minggu gitu meureunnya.
1: Aya dah Wan, diteun urang mah lomba gaple, lomba catur.
0: Lah libur kan.
1: Geus geus dibareto, jadi kan sistem kompetisi Wan tangke tanggal 17 teh hari anu final-finalan gitu.
0: Tapi nu menarik pan mun sukaya panggung musik Agustusan, tapi bulannya bulan September.
1: November.
0: Dan anak-anak kare kumpul
1: Desember ge aya. Gitu. Tapi nya itu kita harus apresiasi bahwa aya keneh kahayang panitiana atau
0: intinya mah apa yang terjadi pun dalam semuanya dalam keadaan damai lah.
1: Benar tuh eta.
0: Damai sedamainya pokoknya di light lah.
1: Eta mesti ge di Intercontinental.
0: Memang

0: besar. Ini dengan The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam ada hidangan Land and Sea Premium. Penawarannya Rp368.000 plus-plus per orang. Bisa mengajak keluarga, sahabat, atau orang yang Anda sayangi menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roast Australian ops ribs, rice US brisket, meren gitu ya nyebutnya, barbecue, grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi ya. Ada di Damai Restoran, semuanya ini dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-878-0668 atau ke 0811-214-2378 atau visit Instagramnya at intercontinental_Bandung. Damai Delight, where every moment become extraordinary.
1: Sahabat Suara, kalau berbicara memperingati HUT RI yang ke-81 ini, banyak sekali daerah-daerah ya Wan ya. Kita tahu bahwa setiap daerah tuh menampilkan kreativitas warganya masing-masing. Aya nu ngabenerkeun gapura mah unggal taun teh pas sancan 17 lah nya. Aya nu nyieun mural panon kitu. Semadasar ka kitu wae. Ieu mah aya nu kamari Virawan. Jadi nyambut 17 Agustusan nya aya di komplek ieu mana teh? Daerah mana itu nya? Iwan make deretan uang mainan 100 ribuan, Wan.
0: Nih digantung-gantung kan, itu biasa nama kan gelas. Kamu tuh bendera letik gitu.
1: Iwan duit cepean.
0: Tapi
1: cepean. Duit cepean di luhur nate Wan. Tetapi jadi pakai duitnya tuh di luar nulur ima tuh lah. Jadi ku duit cepean di luhur negara rantung gitu sih duitnya. Ya, kan ini satu nanti sebut nanti satu kreativitas lah. Satu
0: kerpanen juga kerpanen duit berarti.
1: Ya, itu. Nah,
0: ini yang jadi viral. Jadi
1: viral gitu.
0: Batur mah bendera, ieu mah duit seratusan tapi ya duit cocokan teh.
1: Jadi di nu siga jalan teh tuh ya duit tungkul gitu tah. Silang-silang.
0: Ada bisa nyokot atuh teh.
1: Beh, kada panginan.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Masih di segmen Batur Upacara Kita Bekerja bersama saya Elmi Urban,
1: saya Bung Wanda.
0: Bersama Bung Elmi,
1: Bung Wanda,
0: dan di depan saya ada
1: Bung Listener. Bung Sahabat Suara.
0: Kamu tahu? Enggak. Kalau zaman dulu mahnya make bungnya harus nantinya atau make
1: ML. Bro, kemana bro? Itu kan panggilan saya.
0: Brai
1: mah mun berang-berang mi karena enggak gebrai cak angin.
0: Amun bro.
1: Bro mah mun dino di juru bu.
0: Bro
1: di juru, bro di panto ya.
0: Emang bro mah mun mang bro.
1: Si mang.
0: Isuk kada isuk.
1: Iya,
0: menjadi. Sahabat, kalau ngomongin tentang 17-an kembali gitu nyawanya, alhamdulillah orang nepi ka umur ayeuna masih kena diberi kesempatan untuk bisa menikmati berbagai rangkaian acara 17-an.
1: Ya, walaupun sudah tambah ka dieu teh nyatanya mun di kota mah di komplek mah kumaha ieu si pengurus merenya. Iya. Ya. Kesana ribuk mah malah memilih, banyak yang memilih untuk liburan karena long weekend, jadi jelema di komplek teh, komplek orang ge. Aya sih jelema mangannya.
0: Kan mana dirinya satpamna, mana-mana teh ka mana-mana.
1: Orang kemana-mana kan disana.
0: Oh balik kan itu langsung kemana?
1: Oh kalun-alun balik.
0: Nah ayo lagi barudak tanggal 17 nya pembukaan alun-alun Bandung.
1: Nanti kita
0: siaran ini jam 10 beres siaran ke dia kan itu. Sok tah bising bade ngajak saudara atau naon, karena alun-alun Bandung kan ikon kota Bandung dirinya tah. Bisa bari pikniknya, bisa bari botram, tapi toh ngabala lah.
1: Ya gitu lah. Naon atuh. Tapi dapatnya pasti banyak wisatawan datang ke Bandung ini teh. Tujuannya ke wisata kuliner, wisata belanja merenya, wisata sejarah. Ada Bandung terkait dengan nilai-nilai sejarah. Ada wisata
0: telur. Oma tuan kudu star di titik awal lu sempurna.
1: Dimana tuh Dano?
0: El Hotel Bandung.
1: Braga
0: deket warna
1: 50 meter mari ayahnya
0: ayah 50 meter
1: menurut naik kereta api di stasiun Bandung
0: 10 menit
1: pakai mobil ya,
0: pakai mobil
1: gampang mas sengaja
0: tergantung kamu mau koprol apa mas kamu atau ya. Ini menjadi titik awal sempurna untuk Sahabat Suara menjelajahi pusat kota di kota Bandung tentunya ya. Tadi warna udah sebutin wisata belanja, kuliner, bebas. Nah untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, telepon aja di 022-nya 423-2286 atau 0877-7677-0067. Anu gampang malah follow dulu Instagramnya @lhotelbandung.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Ini sabar-sabar buat yang sudah request, sabar yang menunggu putar lagunya nanti kita putar ya, sabar.
1: Bukan tidak nasionalis. Nah,
0: ya ini karena mereka yang merdeka, yang bebas tekudu maca WAT ya, ya, ya. Sahabat suara tadi diputerin ya.
1: Ya. Dan sahabat suara jangan uzon sama kita, bukan kita tidak nasionalis, bukan kita tidak ikut seperti orang lain upacara. Justru kita itu memperingati hari kemerdekaan ini dengan cara kita, dengan bekerja. Bekerja secara maksimal. Dagawean penyamak ieu menemani aktivitas sahabat suara. Aya nu rek indit ka upacara atau aya nu mangges upacara, aya nu nyiapkeun geus beres upacara. Eta teh nya jeung lomba-lomba budak atau pawai. Sama Elmi sama Wanda ditemenin lah, pokoknya namanya.
0: Mau ditemenin. Pawai
1: mah. Laguna sok diputer wan ku ieu, ku anu pawai teh urang teh wan.
0: Saya playlist lah nih pawai gue
1: pakai Spotify,
0: Sok lah pokoknya mah buat anda yang mau mengisi dengan banyak hal memperingati kemerdekaan ini, atau mungkin ada yang memilih untuk berlibur. Nah, Hotel Indigo Bandung Dago Pakar mungkin bisa jadi salah satu pilihan sahabat suara. Kenapa? Karena di sini memadukan keindahan alam sama kemewahan modern ya. Ini dan banyak pengalaman yang akan anda tidak akan terlupakan oleh anda ya. Begitu masuk ke lobby, ini sudah disambut dengan konsep neighborhood story. Gimana sih neighborhood story? Harus itu, datang, harus itu, datang ya. Fasilitasnya mulai dari kolam renang air hangat, infinity pool ya. Ada juga fitness center yang buka 24 jam. Ada kancil club buat yang bawa keluarga, buat yang bawa anak-anak. Kemudian yang mau menikmati kuliner juga ada kuliner-kuliner hidangan fusion di Jumpa. Yang pengen minuman-minuman unik bisa ke Daguan Lounge di sana, atau naik ke level 16 ada di rooftopnya. Ada Carbon yang punya konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga Vinyl dengan beragam hasil karya para mixologis ternama di sana. Untuk reservasinya dan informasi mah langsung telepon ke 022-8780-6688 atau IG-nya adalah dicek di follow ya @hotelindigo_bandung atau website-nya dicek di hotelindigo.com/bandung.
1: Wan, ngomongkeun ayeuna kunaon 17-an sok aya tradisi
0: lomba-lomba. Ku masing mimitin hate teh.
1: Eta teh tahun 1950-an, Wan.
0: Tahun setelah merdeka berarti.
1: Ya, setelah situasi keamanan mulai stabil.
0: Oh, ini teh HUT RI ke-5 berarti nya.
1: Bener. Jadi kan merdeka 45, 5 tahun teh geus mulai stabil, naon.
0: Karek aya lomba-lomba. Oh, sancana mah kan aya kana naon-naon meureunnya.
1: Nya. Ini teh sebetulnya mah pelampiasan, Wan. Pelampiasan kegembiraan dan merayakan kebersamaan setelah masa perang.
0: Eta tahun 50 teh awalnya tahun 50 itu ya pemerintah teh sok aya lomba-lomba tuh barudak.
1: Nya.
0: Tapi lomba ngomongin belap kerupuk sah.
1: Ah, iya. Lomba-lomba na teh memanfaatkan hal-hal yang seadanya dan sederhana.
0: Oh, berarti kerupuk mah ya di mana-mana gampang
1: urutnya. Balap karung, lomba karung. Talamun panjat pinang, ini memang modifikasi Wan dari permainan kolonial The Klimas. Tak ada teh.
0: Sebenarnya apa meren jadi tontonan para company mereka. Oh, pribumi itu ditahan arahnya ke
1: Guru Susurian. Sebenarnya mah iya mah rada-rada miris sih anu panjat pinang mah. Soalnya jadi orang nu kasiksana mana-mana Susurian.
0: Nah, itu mah cuman emang kan jadi sebuah kejadian yang menyenangkan we dan tonton teh Susurian.
1: Ente dan memang panjat pinang mah kan jadi miris teh Wan. Sebenarnya mah salah.
0: Itu salah kan itu mah ya ikhtian jauh nyokot hadiah dulu.
1: Dibalik udah mah dipinang dulu baru dipanjat.
0: Ah, well.

ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara. Amen. Oh, yeah.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Nikmati long weekend.

0: menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih setia menemani Anda sampai jam 10. Hampurakeun rada rusuhan, geus beres siaran urang mah langsung ka alun-alun. Sok anu bade ka alun-alun, abringkeun lah. Abringkeun ditu.
1: Kayang wae Ami. Heeh. Abi tos jalan alun. Untuk saya Ami sampai mana?
0: Kudu apal atuh. Eta mah lah kudu paham we berarti udah geus pada-pada dewasa. Tapi kan kalau ngomongin sekarang 17-an ya sahabat suaranya.
1: Iya, iya, iya.
0: Naonnya disebutna berbagai cara lah kita bisa meluapkan kegembiraan mengisi kemerdekaan.
1: Termasuk itu hak juga kalau kata saya ya.
0: Iya.
1: Tuh kemarin kan sempat piraten tukang cukur menyebarkan negara aja keren bahaya atau cukur maaf camatna bet kudu riweuh.
0: Langsung si tukang cukur teh minta hampura deh nya.
1: Teu kudu teh mun pa ini benderanya ya nanti kibarkan. Ieu mah kan minta hungkul benderana eueuh.
0: Pusing mah teu boga bendera aja.
1: Nya daena kalau kan duit 80 mah teh kemarin ge mah lagi 80.000 urang teh nu itu benar atau?
0: Hehehe, kurang ditawar, didinya di Supratman, 80 kurang ditawar tuh 65.
1: Mana?
0: Terus? Mana ngomong langsung NKRI harga mati.
1: Mana jangan Indonesia tuar tawar kene ini, gimana harus beres segala kau Indonesia tuar tawar kene
0: parah mana? Dah kondisi ekonomi dah kerkiewat, jadi ditawar. Tapi ayah cuman satu daerah di Bandung, di Kabupaten Bandung ya, ngabagikan bandera.
1: Pemerintahana
0: ngabagikan bandera.
1: Bendera Indonesia, Bu.
0: Bendera Indonesia. Bendera Indonesia siapa? Bendera Indonesia warna bendera Indonesia.
1: Persib.
0: Anu hiji ka hiji tapi na.
1: Gede atuh sameter kali sameter mah.
0: Oh, gede.
1: Enggak mau mungkin sameter kali sameter kotak atuh jadinya sameter kali sameter mah.
0: Oh, pasti aya panjang banyak.
1: Sameter kali
0: 60 biasa lagi. Apa? Ini pergawe pasti terus lami ya.
1: Mana ya lu sameter 60 sebenarnya sakieu. Ini sakieu lumayan loh gitu. Gocap cuma itu kan cukup kalau baru meninjang dah harga daripada beli bendera gitu meureun gitu. Soalnya bare ku camatna tah. Kudu ngadat camatna ge keun we.
0: Di daerah Bogornya itu teh kamari teh mun teu salah mah.
1: Tapa.
0: Tapa. Ari baca berita teh kudu tapa.
1: Intinya we berita nah di daerah mana mah kan tidak terlalu urgent.
0: Aisyah tuh misalkan, mie kabarnya tabrakan, gimana misalkan? Oh di Hong Kong,
1: ya kan tempat mah, kumaha tabrakan apa? Paling gitu.
0: Diadu pasti tabrakan banyak.
1: Kecelakaan tabrakan tunggal yang.
0: Tapi kemarin wan sempat jadi viral oginya wan ya, eta anu ngayakeun acara drag race-nya. Eta teh resmi sih wan. Resmi eta teh. Terus eta
1: korban teh.
0: Oh, korban jiwa. Terus si jadi tersangka na teh si driverna.
1: Panitiana ogi
0: kudu nama.
1: Panitiana teh tersangkut
0: kudu nama. Soalna teu meunang aya penonton kitu kudu aya jarak sebenarnya mah. Da eta mah resmi wan. Eta mah resmi, kompetisi resmi mata.
1: Mabal mobilnya ngehajar penonton karena nonton di sisinya.
0: 8 jam itu.
1: Kudu bisa menentukan titik iya kudu penonton ke titik rawan.
0: Kudu nama
1: tergelinci yang
0: tah
1: kecurang kecelakaan.
0: Benar. Karunya lah pekik mereka. Sahabat Suara, kita sudah mulai di akhir-akhir acara nih. Tapi ada yang pasti juga kewajiban yang harus kita tuntaskan di akhir acara ini. Buat sahabat suara yang mau menikmati momen kumpul bareng keluarga, teman atau komunitas, sok atuh datang ke Pago Restoran The Papandayan Hotel. Kenapa harus kesana? Karena ada Asian Food Market. Kita tahu bahwa yang sebelumnya menemani Sabtu malam, kini mah hadir setiap minggu mulai pukul 12 siang hingga 4 sore dalam konsepnya juga ada nih, Sunday Brunch. Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu ASEAN mulai dari Yong Tofu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate hingga aneka dessert favorit. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dan lagi ada promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi WA aja 0811 22 32 392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. ASEAN Food Market, curated Asian flavors and

0: Alamnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, terima kasih buat sahabat Suara yang di hari spesial hari kemerdekaan ini juga bareng sama kita ya. Ini kita juga harus pamit karena masih banyak energi-energi yang kita punya yang untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik dan positif, sahabat ya. Suara, dan berdoa tentunya untuk kemajuan warga. Atas
0: kesesuaian dengan tema PI buat tahun ini, ya, cing sing makmur, cing
1: adil,
0: adil,
1: gitulahnya.
0: Mahal ini sebab itu makmur, cing adil.
1: Gitu. Daulat, berdaulat.
0: Berdaulat, adil dan danon
1: dan makmur.
0: Makmur.
1: Mudah-mudahan orang ngadua, mudah-mudahan perbaikan, ayah perubahan,
0: ya.
1: Karena rakyatnya tidak terlalu mencerit atau
0: pekik atau pekuk atau rakyat sekarang dalam kondisi pekik pekuknya,
1: ya, benar.
0: Men berteriak banyak dengan suara-suara, ah tolong, ini jalan, mahal pendidikan, sekolah ditutup, jembatan runtuh, pekuk atau masyarakat,
1: benar. Ya tapi ya ngadua awal orang mah ngadua.
0: Ya, cara. Sekali lagi terima kasih buat sahabat Suara, ditunggu di alun-alun Bandung kalau yang santai ya.
1: Atus penak saya bisa.
0: Ya sudah, Wanda Urban pamit.
1: Elmi Urban juga saya out.
0: Suara seru.
1: Merdeka.
2: Di suara suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dodo harap menemani kamu sampai jam 2 siang. Nanti di jam 1 ke jam 2 siang bakal ngobrol sama teman-teman dari pemain film Ketok Magic. Ada Ananta Rispo dan juga ada Bang Arif Didu. Ngobrolin filmnya kayak gimana di Ketok. Wow, magic. Yang sudah request, thank you sekali. Terima kasih, ternyata banyak juga yang udah selesai lomba 17-annya. Ya, sepeda sudah sahabat suara. Dekat rumah saya dong. Udah ada tuh ya, sepeda anak kecil belakangnya gerobak bakso. Gokil, orang tua effortnya sampai katanya, "Pak, ini saya tuh ngedekorin ini sampai enggak ikutan Zoom meeting." Demi kebahagiaan anak. Wow. Say hi untuk yang pengen banget dengerin lagunya Ungu Utara Selatan, ada Kusuma, terus juga Sally minta Pamungkas seberapa apa judulnya Pamungkas berapa kali kita saling memaafkan ya, bukan memanfaatkan ya. Baik. Lalu juga Ojak, hai Ojak, di Adam sadar enggak sih ada konservatif kita mainkan, pastinya hanya di Suara Suara Warga Indonesia. Yang ini dulu ya, Ungu Utara.

konservatif. Requestan dari Ojak yang ada di live TikTok at iswara.network. Di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jadi sempat ngobrol sama sahabat suara yang ada di live TikTok, sahabat suara ya. Jadi ngomongin tentang lagu-lagu yang udah gak ada lagi nih di streaming platform lagu Indonesia ya. Tapi Iswara punya semua. Wah, kita bongkar semua gudangnya lagu-lagu ya. Tapi saya gak bisa naik on air karena lagu-lagu yang dimainkan di sini adalah yang jam ini adalah yang sudah diracik oleh music director Prita. Dan juga pastinya requestan dari sahabat suara. Hai, yang sudah WA 0816-114-1014. Hai, Bandodo udah hormat ke bendera? Sudah, dari Nastu di mana, di Seoul atau Korea Selatan ya. Streamingnya bajunya bagus banget. Thank you. Kalau mau lihat baju saya, ini adalah local pride ya. Simple banget padahal. Wow, requestan selanjutnya Pamungkas, berapa kali kita akan saling mencinta, ini di request sama Tuhan sudah hanyut sudah lupa. Tapi yang request lagu ini, thank you ya. Langsung aja di suara-suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Hai sahabat suara yang baru aja join, baru aja ambil napas habis tarik tambang ya. Kalau kata teman saya Irwan Ardian, lomba paling mengasyikkan itu adalah lomba tarik tunai. Tapi akan menjadi menyebalkan kalau tarik tunai 50 ribuannya habis. Nanti Dodo harap bakal balik lagi ya sahabat suara ya, setelah yang satu ini.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

26 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: secepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sore gini.
1: Benar sih, Aris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian loh. Iya, dia komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir. Far, far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair. Fair.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
0: Jakarta,
4: Jogja,
0: Makassar,
4: Medan,
0: Palembang,
4: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, kamu masih ditemani oleh ada saya, Dodo Harahap, yang tidak libur di tanggal merah karena ingin menemani sahabat suara yang pastinya ada yang di rumah aja dengerin melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming atau juga di 9 kota dengan frekuensi modulnya masing-masing, atau juga mungkin lagi scroll TikTok tiba-tiba lewatlah live TikToknya Iswara at iswara.network. Hai, apa kabar Nis, Eva, lalu juga Agri, Joker, lalu juga ada Andi, Fitrian, dan juga ada Mak Jawa. Aduh, kalau Mak Jawa ini makanannya ini pasti manis-manis tapi pedes. Bisa jadi ide untuk makan siang sahabat suara. Ya pasti lagu-lagu Indonesia bakal menemani kamu di satu jam ini. Ada JKT48, Sal Priadi, Pas Band, dan juga Tere, dan juga Mako, hanya di
0: Iswara, suara warga Indonesia.

bikin pensil pakai tangan satu tangan, satu lagi megang kaca atau megang handphone. Repot ya. Lebih pegel ke tangan ya. Kita kasih keras dulu siang hari ini barengan sama Rif dengan Bunga, dilanjut dengan

menemani 17 Agustusan siang hari ini sampai jam 2 siang. Yang pasti buat sahabat suara yang baru join, hai. Kalau misalnya keluar dari mobil, pengen dengerin juga di rumah, bisa lewat web streaming di isuaranetwork.com/streaming. Kalau pengen tahu kerjanya ngapain aja penyiar radio, main-main ke live TikToknya, karena live TikTok juga di @isuara.network. Itu dia Riff dengan Bunga ya. Selanjutnya ada yang ini nih. Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Udah mulai lupa sama lagunya Gitaf yang ini. Sempat kenceng benar requestannya waktu itu ya. Dilanjut

yang atau lagi masih jadi panitia 17-an. Dua lagu ini, Toh Pati, Glenn Fredly, dan juga It Gitaf siap dimainkan setelah Bernadia dengan Laut Yang Tenang di Iswara.

0: punya kawasan Depok, It Gitaf.
1: Karena tinggal di Depok dia.
0: Sedih aku sebelum hujan. Zia, Sawangan Depok juga, hai. Kamu masih mendengarkan Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap masih menjadi teman kamu, sahabat suara, sampai jam 2 siang. Yang pasti, nanti di jam 1 sampai jam 2 siang bakalan ngobrol sama cast atau pemain film Ketok Magic. Kalau penasaran, tungguin aja.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
4: Hei, Ma.
3: Oh, ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya, iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
4: Ma, tengokin ibu lah, nak.
7: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh. Itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara. Suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: It is what. 101.4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kebutuhan hati dari Caleb J menemani kamu di jam 12 lewat 54 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan mendekati jam 1 siang, nanti jam 1 sampai jam 2 siang bakal ngobrol sama para pemain film Ketok Magic. Ada dua tokoh utama ya yang akan menceritakan serunya syuting. Terus juga nanti kita tanya juga ya, ngapain sih di situ? Ada Bang Arief Didu dan juga Ananta Rispo. Wah, anak-anak stand up Indo nih udah pada mulai jadi artis nih sekarang ya. Andaikan 2011 kekeh ya, tetap open mic ya, Dok ya. Enggak juga sih. Jadi nanti akan ada dua komika, yaitu Arief Didu dan juga Ananta Rispo, yang akan bercerita film Ketok Magic. Ada apa yang spesial dari film itu? Dodo Harahap bakal ngobrol sama mereka sesaat lagi di jam 1 siang hanya di

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap masih menemani kamu di Nongkrong Bareng. Kali ini mau ngajakin kamu nongkrong bareng di bengkel. Dimana bukan bengkel SCBD ya, ini terlalu ketinggian, jadi kita yang merakyat saja. Ini adalah bengkel yang memiliki banyak cerita, dimana ada dua tokoh di bengkel ini yang punya visi misi foya-foya. Bukan udah aku gak tahan, langsung aja. Ini ada cast dari film Ketok Magic. Iya, yeah, tepuk tangan dulu. Yeah,
3: tepuk tangan dulu.
2: Ada reinkarnasinya dari Cing Abdel.
3: Masih ada Cing Abdelnya
2: reinkarnasi. Tapi kan di reinkarnasi itu berarti itu ya?
3: Berarti sudah enggak ada.
2: Berarti apa? Regenerasi.
3: Regenerasi bisa
2: casingnya tapi rezekinya belum tentu. Ada Rispo.
4: Halo.
2: Panggilannya sahabat suara pendengar kita.
4: Halo sahabat suara.
2: Aduh, natural tuh.
4: Sahabat suara. Suara banget gua.
2: Suara banget gua. Suaranya nyantar
4: banget kalau enggak dengerin suara. Hidup kayak ada yang kurang.
2: Aduh, dia tahu aja Sabtu Minggu kosong enggak ada penyiar minta dibikinin show ya. Ya, kita cuma berdua ngobrol.
4: Iya.
2: Yang satu lagi ini ada ketua Karang Taruna kita.
3: Waduh, bukan, saya ketua Karang Gigi.
2: Lebih ke plak ya. Ada Bang Arif Didu.
5: Halo, sahabat suara.
2: Manggilnya masih Bang Arif Didu atau Romo?
5: Rama biasanya.
2: Beda Romo sama Rama. Rama. Oke. Okay. Amas ya, anak masih manggil Rama. Sampai umur berapa tuh akan manggil abang? Enggak ada ya. Ini pemeran dari film Ketok Magic. Rispo berperan sebagai Benjamin.
5: Iya.
2: Oh, Benjamin apa Benjamin ya?
5: Benjamin.
2: Benjamin ya.
5: Benjamin.
2: Oh,
4: karena dia selalu menjamin apapun.

0: tokohnya sebelum kita gali ceritanya. Coba secara garis besar, ketok magic. Makanya gue berani bilang bengkel. Kan yeah, cuma yeah, ada di bengkel yang ketok yeah, magic. Berarti ini ceritain sinopsisnya seperti apa? Gimana, Pak?
1: Siapa, Bang?
2: Ini siapa respon
1: nih? Ketok magic itu adalah cerita tentang si Ben. Pemeran utamanya tuh si Ben.
0: Iya sih. Stabilo, hijau banget ya.
1: Bener. Cerita tentang si Ben
0: yang diperankan oleh Rispo.
1: Yang sangat susah dalam kehidupannya. Tiba-tiba dia harus mendapatkan warisan dari kakeknya, dari engkongnya. Tapi ternyata warisan itu harus dengan susah payah juga gitu. Ternyata bukan warisan yang berupa harta segala macam gitu, tapi warisan adalah bengkel yang sudah nggak layak bengkel.
2: Oh, iya benar. Jadi kayak seru nerusin. Kalau yang lain kan tuh yang tajir-tajir dapat bengkel yang udah lengkap, ada karyawan, pegawai, ada pelanggan. Oh, ini enggak sih, Ben memang disuruh nerusin. Pilihannya ada lu terusin ini atau ya lu enggak akan dapat apa-apa gitu.
0: Nerusin masalah ya.
2: Iya benar.
1: Diwarisin sebenarnya masalahnya. Bukan masalah sih, ini bengkel sempat rame sebenarnya. Cuman pas diwarisin tuh emang udah lama gak beroperasi karena singkongnya sakit-sakitan sampai akhirnya engkongnya meninggal gitu. Jadinya emang udah terbengkalai, pelanggannya udah gak ada, alat-alatnya udah gak ada, bengkelnya udah gak layak gitu. Jadinya harusnya dapat warisan awalnya akan berpikir oh bakal sukses, bakal kaya gitu, ternyata loh kok begini gitu.
0: Berarti memang permasalahannya adalah di si bengkel ini yang harus dilanjutin tapi nggak langsung menghasilkan juga gitu ya.
1: Iya.
2: Ya kayak bangun dari nol sih. Bangunannya tempat ada. Cuma itu kan pelanggannya udah pergi kan. Dulu pernah hidup bengkel itu
0: rame.
2: Ya rame, engkong meninggal mati bengkelnya, diserahin ke Ben. Ben dapat tanggung jawab untuk menghidupkan kembali.
1: Ternyata
0: jangan di spoiler ya.
1: Enggak. Mau gue ceritain
0: atau tambahin goceng, gue ceritain dari awal nih. Goceng lagi, kafe goceng kan ada gocap ya.
1: Iya.
0: Lebih untung 45.000. Tapi lo memerankan seorang Benjamin, yaitu adalah pemeran utama Bang Arif sebagai Unung. Nah karakternya sekarang masing-masing gimana nih? Ini cucu dari engkong yang gimana? Iya. Nah ini
2: ntar gue bocorin dulu nih.
0: Apa ini?
2: Jadi gini, yang menariknya teman-teman sahabat suara harus nonton. Ini kalau teman-teman sebelumnya nonton Rispo di komedi udah biasa dong.
0: Iya.
2: Di Ketok Magic, kalian akan lihat Rispo main drama, full drama. Udah. No komedi sama sekali, serius.
0: Gak ada komedinya, acan-acan.
2: Itu yang bikin gue, salah satu yang bikin gue tertarik untuk terlibat di produksi ini. Gue pengen lihat Rispo sebagai aktor.
0: Diplonco ya katanya.
2: Tapi ini keren menurut gue.
1: Ya karena ini ya pengalaman pertama gue lah.
0: Kalo gitu.
1: Yang sebelum-sebelumnya udah pasti komedi gitu. Nah. Jadi ini filmnya Ketok Magic itu film drama komedi, tapi yang bagian ngejalanin dramanya itu kebetulan gue gitu.
0: Jadi lo nggak ada yang namanya terlibat dalam penulisan komedinya, apa sih namanya tuh yang
2: komedi
0: kayak AWE, komedi konsultan gitu.
2: No, nggak, dia sebagai pemain.
0: Mantap.
2: Dia nggak boleh, tidak boleh berkomedi sama sekali. Serius.
1: Tapi itulah yang bikin beratnya itu, nggak boleh berkomedi.
0: Gatel.
1: Kerjanya bareng komedian semua.
2: Makanya gue kadang suka kasihan ya Sirius Po kan. Kami ini suka bercanda lah ya.
0: Itu.
2: Tapi kan Sirius Po mesti ngunci karakternya. Sekali dua dia suka ikutan bercanda, tapi ketika balik ke set itu bisa kebawa, dia jadi kayak
0: kelepas ya.
2: Iya, akhirnya ditegur director terus. Diingetin, bukan ditegur sih.
0: Ini ntar gue mau bahas yang itu, tapi gue sekarang mau bahas dulu dari masing-masing karakternya.
2: Okay.
0: Karakter sendiri, Rispo, lo sebagai Benjamin yang kayak gimana?
1: Benjamin ini orang yang punya ambisi, tapi dia selalu sering berputus asa gitu, Bang. Kepengenannya banyak, tapi kerja kerasnya juga sedikit gitu. Jadinya ya selalu bermasalah gitu. Jadi permasalahan yang dialami Ben itu sebenarnya dari diri sendiri gitu. Tapi band gak sadar sama itu gitu. Jadinya gagal lagi, ternyata salahnya di sifat dan sikapnya band sendiri.
0: Oh, kalau Bang Arif Didu sebagai Unung,
2: Mang Unung dipanggil sih, Mang Unung itu jadi omnya band.
0: Oh.
2: Jadi gue juga jadi perantara antara si Engkong, ayahnya band.
1: Jarwo Kuat ya?
2: Engkongnya si Pak Jarwo Kuat ya.
0: Oh, pantus lo geter.
2: Di keliling ini dia.
0: Kemudian dia

0: keinginan yang begitu kuat supaya band meneruskan. Ini kan tradisi keluarga, bahwa kami dulu pernah berbangga punya bengkel yang laris rame. Ketika akhirnya ini mati, ada misi tertentu dari si Mang Unung juga sih, berharap ini si band akan ambil dan dia lanjutkan. Demi dia melihat si band juga lagi terjepit hidupnya gitu.
1: Dan Singkong ini maunya ngasih ini dari sekian banyak cucunya, dia kasihnya ke band.
0: Makanya kenapa enggak Mang Unung? Makanya jadi gue sebagai Mang Unung melihat si Engkong ini kan, gue nyampein wasiatnya nih, bahwa ini yang bisa dan harus melanjutkan adalah si band. Gitu.
2: Waduh, ini berarti bisa dibilang drama komedi keluarga kali.
0: Benar.
2: Tadi keluar kata-kata nama yaitu Jarwo Kuat.
0: Iya
2: kan, Om Jarwo Kuat, Pak D Jarwo Kuat, itu berarti katanya. Ini berarti masih banyak lagi dong

0: Terus ya selebihnya ada Eric Estrada, ada Sadana Agung.
1: Sadana Agung. Itu ada dua sahabatnya Ben.
0: Iya, ada Dodit Mulyanto,
2: yang main biola.
0: Ada Tara Budiman, Tara Budiman.
1: Banyak, banyak, banyak. Nah, makanya banyak, makanya kebayang dong sahabat suara bahwa si Rispo ini punya tantangan besar untuk tidak keseret dalam bercandaan kami di lokasi.
2: Oke, okay, nah ini dia. Itu dia, makanya kan lu dikenal dengan sosok yang komedi banget ya. Udah apalagi udah terbentuknya dari stand up ya. Terus di film ini lu justru ditantang bermain lebih serius. Selain nahan ketawa, godaan terbesarnya apa?
0: Berkomedi. Bukan cuma nahan ketawa, nahan ngelucu juga.
2: Pengen nyaut ya?
0: Ya karena kan komedi kan biasanya gue main film, komedi gitu. Apalagi kadang sering banget sama GJLS udah pasti gak jelas gitu.
2: GJLS,
0: iya. Ya, terus tiba-tiba harus serius gitu. Orang dialog apa, orang gimana. Gue pengen banget nimpalin gitu. Gue bisa nih kalau gue nyaut gini bisa lucu nih gitu.
1: Tapi kan di sini dia gak boleh. Sama sekali. Dia drama full.
2: Nah, kalau lu berarti koridornya apa, Bang Arif? Kalau dia kan drama full. Yeah. Nah, lu nih apakah drama juga? Soalnya lu tengah-tengah.
1: Ya, yeah, jadi tetap aja gue jadi alhamdulillah jadi belajar juga di sini. Jadi kebagi dua kan, komedinya ada, dramanya karena ada beberapa scene yang barengan dia gitu. Dengan scene-scene yang agak serius. Jadi mau nggak mau ikutan drama. Gitu. Ada juga satu dua dramanya.
2: Nah, kita akan kulik lagi sahabat suara untuk film Ketok Magic ini sebenarnya ya, ini kayak gimana sih untuk

0: Dari Ketok Magic masih di nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Kalau misalnya sahabat suara bisa, ya kita sayangnya nggak live TikTok ya. Nah, tuh bisa ngeliat tuh Bang Arif sama Rispo lagi bagi-bagi tuh.
1: Maaf.
0: Gak apa-apa.
1: Bagi-bagi.
0: Biar gak ngantuk. Sendako. Asli. Emang seberat itu ya?
1: Ya, udah umur tuh gitu. Bengong dikit nyender.

0: hilang,
1: hilang.
2: Udah umurnya kena nasi yang keserang mata.
1: Iya, jadinya penyakit tua. Oke, Ketok Magic. Dari namanya Ketok Magic, berarti film ini tentang bengkel. Dan film ini mengangkat cerita tentang tiga sahabat yang ingin mengubah nasib. Menurut Rispo dan Bang Arief Didu, pesan apa yang paling dekat dengan kehidupan banyak orang? Pasti punya persepsi yang beda-beda nih.
2: Kebetulan
1: susah. Emang kalau ambilnya dia sama
2: susah.
1: Akhirnya di sini dia bisa berkomedi.
2: Ya, dikasih permen ini.
0: Permen.
2: Lagi siaran dikasih permen. Nyangkut lidahnya.
0: Tadinya tawarin mie ayam, repot lagi.
1: Terlalu berminyak ya mulutnya. Iya. Ya. Ya. ASMR.
2: Kebetulan karakter si Ben ini karakter yang sangat relate dengan hampir dari penduduk atau masyarakat Indonesia lah.
1: Itu si Ben ini umurnya berapa di situ?
2: Umurnya ya belum nikah dia.
1: Belum nikah. 20-an.
2: 25 atau ke atas lah. 25 lebih lah. Udah harus mapan di usia-usia yang udah harus mapan tapi belum mapan gitu. Kan sekarang tuh banyak tuh kan, 20 umur 25 udah punya apa. Bener. Udah bisa apa. Nah si Ben nggak bisa apa-apa. Belum punya apa-apa, belum. Jadi kayaknya relate sama banyak orang gitu. Dan dia harus struggle dengan tidak punya apa-apanya dia, tapi punya utang gitu. Jadinya ya lumayan sakit lah si Ben. Lumayan. Ya kalau diceritain mah sedih lah.
1: Itu siapa sih kayak gitu ya? Ya kalau diceritain sedih lah ya. Itu dari segi Benjaminnya Rispo ya. Rispo sebagai Benjamin. Kalau misalnya Mang Unung,
0: ya gue ngelihatnya di sini ada nilai-nilai hubungan antara keluarga ya. Kebetulan ada om dan keponakan. Segitu omnya. Karena dia jadi kayak jadi orang terakhir yang harus belain keponakannya ini gitu loh. Makanya dia berusaha keras biar si Ben juga bisa meneruskan apa, menerima warisan ini dan meneruskan itu. Sama kedua yang gue pribadi ngeliat bahwa di film ini ada sisi ini ya, nilai-nilai persahabatan yang gue nggak tahu deh zaman sekarang kalau di luaran sana kan orang lagi, kita jadi lagi asik dengan diri sendiri ya. Demi kemajuan teknologi ini kita punya handphone, punya internet, lu bisa asik sendiri gitu. Tapi di film ini kayak sekedar mengingatkan bahwa kalau lu punya sahabat kayaknya seru deh. Karena si Ben ini dibantu banget sama dua sahabatnya ini.
1: Ketemu tatap langsung ya?
0: Iya, ketemu langsung gitu. Maksudnya saling bantu gitu. Dan kayak menguatkan sehubungan dengan Rispo bilang tadi, bahwa ini relate banget sama kehidupan sekarang. Bahwa percaya deh bahwa semua masalah tuh pasti ada jalan keluarnya. Terus lu mesti bersyukur ketika lu punya teman baik, teman dekat. Itu menurut gua.
2: Ya terkadang orang yang selalu ngerasa sendiri, dia lupa dia masih punya, ada loh orang yang mau baik sama lu, cuman dia ngelupain itu gitu, merasa sendiri, bebannya ditelan sendiri, akhirnya berantakan semua. Dia lupa dia punya teman-teman yang kalau dimintain tolong ya bisa.
1: Jadi mau pertemanan, terus juga struggle-nya hidup anak muda ya untuk menjadi mapan di pesan yang disampaikan gitu ya. Oke, nah ini kalau ngomongin soal jalan ceritanya Ketok Magic, berarti mobil yang penyok di servis jadi bodinya kembalikan.
0: Iya, kembali.
1: Ada palu yang kayak Thor itu ya. Gue tadi ngeliat ini, yang ngeliat trailernya. Trailer.
2: Itu bukan yang bukan
1: itu palu, bukan sembarang palu.
0: Bukan sekedar palu.
2: Itu karakter juga di film ini.
1: Bisa ngomong?
2: Enggak. Punya nama. Punya nama.
1: Bisa goyang?
0: Jadi punya nama.
2: Punya nama.
0: Nah, kalau pengen tahu nih sahabat suara si palunya bisa apa, nanti nonton deh mulai tanggal 13 Agustus ya 2026. Enggak, karena kalau kami sebutin jadi kayak enggak seru.
1: Iya. Ada punchline di palu itu kayaknya.
0: Serius,
1: ya.
0: Serius. Kami aja di awal ketika reading segala macam, kami enggak dibocorin soal palu ya, Po ya. Ini ada palunya, punya nama. Ini apa sih? Gitu. Tapi ketika proses syutingnya kami jadi astaga gitu. Dan teman-teman sahabat suara mesti tahu nanti.
2: Tapi kalau teman-teman udah nonton trailernya akan sangat berasa palu itu dibikin sangat bagus sih.
1: Gua
2: happy. Walaupun ini CGI-nya sangat serius gitu. Jadi karena dari awal di lapangan dari sutradara apa concernnya adalah ini Palu harus keren gitu. Kalau CGI-nya jelek akan jadi culun banget ini Palu ya. Gitu.
1: Di syuting aslinya apa?
2: Palu.
1: Bukan gemblong. Tetap Palu.
2: Kayak syuting di puncak.
1: Bisa ganti, ya, udah 2026 bisa ganti macet dari dulu
3: gemblong. Gemblong bujuju.
1: Gemblong puncak
3: yang batuk. Yang kalau macet keluar.
2: Iya benar.
1: Iya lagi. Keras ya. Nah, syutingnya di mana sih? Mostly untuk si bengkel
3: deket rumah lu. Oh, kalau bengkel di daerah Parung ya?
2: Di daerah Parung.
3: Kalau rumahnya itu deket daerah lu deh, Cipinang apa gitu?
2: Yeah.
1: Oh, Cikipi. Oh, banyak dia Cipinang Elok, Cipinang Bembem, Cipinang ini.
2: Iya. Yeah. Ya udah.
1: Gak usah. Makin tahu nanti gue di mana di Tagang gue ya. Oh, jadi masih di Jakarta ya, nggak keluar kota gitu ya?
2: Ya Parung.
3: Parung kan udah keluar.
2: Jawa Jakarta. Barat. Jawa Barat.
1: Nah, itu juga di Jawa Barat ini DKI doang cuman itunya.
2: Iya.
1: Gede kesel. Bang Arif.
2: Ya tapi mindsetnya adalah bengkel.
1: Bengkel.
2: Mindset ada bengkel dan selebihnya ada rumah-rumah, ada perkampungan warga.
1: Bengkel tuh bengkel asli.
2: Bengkel beneran. Dan kebetulan set kita bukan kita bikin tapi emang beneran itu, bengkel Ketok Magic.
1: Dia beneran bengkel
3: karena
1: Ketok Magic.
3: Karena gue ngeliat si seng-seng itu loh. Ini udah lama nih gue bilang.
1: Yang bener.
3: Jadi auranya kami dapet banget.
1: Oh.
3: Karena kami, gue terutama sebagai pemain kayak, wah jadi lu nyewa bengkel beneran.
1: Oh.
3: Dan bengkel Ketok Magic bener. Oh. Jadi emang jadinya feelnya dapet.
1: Oh. Gue pikir tadi di Salemba. Kan ada tuh yang gini-gini.
2: Oh yang pinggir jalan.
3: Nah, Duko.
2: Itu kalau ngomongin Ketok Magic, Salemba salah satu contohnya. Di pinggir jalan, mobil dibawa entah kemana, balik-balik udah rapi. Kayak gitu.
1: Konsepnya kayak gitu ya? Idenya kayak gitu juga ya?
2: Iya, Ketok Magic kan yang bertebaran di Jakarta dan sekitarnya gitu kan. Bengkel, gak ada plang, gak ada apa, cuma di pagar ditulis gitu Ketok Magic. Gitu.
1: Kita gak tahu kan?
2: Iya. Ngerjain di dalam,

0: pernah tahu ngerjainnya seperti apa sampai mobil itu jadi rapi lagi. Nah, di sini ada jawabannya.
1: Wih, benar. Ensiklopedia ya. Oke, okay. Ini lu si Rispo dibilang bertahan banget untuk enggak berkomedi.
0: Iya.
1: Adegan mana, Po, yang paling Rispo lo yang paling berat banget untuk ngiritek mulu nih sampai kesel director
0: ya,
1: atau
0: kali ya. Yang pertama ada gua harus berantem sama Dodit sama Tara Budiman.
1: Astaga.
0: Aduh, itu
1: lucu banget.
0: Kita habis bercanda-bercanda lagi enggak syuting gitu tiba-tiba harus berantem dan ini scene yang tensinya

0: kurang apa. Akhirnya sutradara ternyata bisikin Dodit.
1: Aneh.
0: Gue baru tahu juga kemarin gitu. Yogi manggil, Yogi ditampar beneran aja gitu. Tiba-tiba pas syuting, dah ditampar beneran baru jadi tuh gue marah.
1: Jadi marah beneran.
0: Apa segala macam.
1: Panas ya.
0: Iya. Jadi lebih dapet lah gitu.
2: Ayo sekedar ngingetin, ini Rispo bukan cuma sekedar berdrama ya, tapi dia ada romansnya. Serius.
1: Oh.
2: Sorry nih, gue karena terlibat di produksi ini, gue pengen teman-teman sahabat suara tahu lah. Jadi ada sesuatu. Ada romansnya, drama romans ya.
1: Man. Sama palunya kah?
2: No. Ada.
1: Oh ada.
2: Kalau palu sama gue.
1: Udah boleh disebutin belum? Siapa lawan lo itu yang romans? Si
0: ya romansnya? Ada si Resita yang diperankan oleh Ersha Aurel.
2: Oh kan, Ersha Mayori cuy itu.
1: Mayora
2: itu mah coklat. Satu
1: ya,
2: lagi
1: dia romance juga di sini. Romance ya.
0: Ya jadi ya ini ada dramanya, ada komedinya, ada romance-nya.
1: Lengkap,
0: jadi
1: bro.
0: Ya lengkap lah.
1: Oke, film ini disutradarai oleh Yogi S. Calam.
2: Yeah. Yeah.
1: Terus juga diproduseri oleh Handoko.
2: Yeah.
1: Hanya doyan kopi ya. Yeah. Kopi. Kenapa? Santai dong.
2: Kan ada kopra.
1: Terus juga ada Dery Agung Syaputra dan diproduksi oleh HH Production.
2: Yeah.
1: Berkolaborasi dengan AZ Films dan Kita Films. HH Production ini beda dengan HH yang lain ya?
0: Beda sama HH Corp.
2: Beda.
1: Langsung kayak
2: beda.
0: HH Corp-nya Ernest ya.
1: Itu Ernest.
2: Seperti apa pengalaman bekerja bersama dalam membangun cerita Ketok Magic?
0: Ini lumayan, karena kita setiap production biasanya ada lah yang dikeluhkan gitu. Ini lumayan oke lah. Ya satu dua masalah pasti ada lah dalam sebuah produksian gede gitu. Tapi secara keseluruhan sih ini produksi lumayan menyenangkan lah. Semuanya well prepare gitu. Jadinya ya sangat enjoy lah. Apalagi teman mainnya juga udah saling kenal semua.
1: Kayak reunian ya.
0: Iya ya, benar, banyak banget anak stand up
2: fest. Kalau gue pribadi sih yang penting ya masalah bener yang Rispo bilang, di setiap produksian, project dan kerjaan bidang apapun pasti ada ya satu dua. Cuma kalau gue lebih senangnya ketika ada ruang diskusi yang bisa dibuka untuk ngobrol untuk hal apapun ya, ngomongin teknis actingnya, urusan kerjaan yang lain, kebutuhan yang lain, semuanya masih bisa diobrolin, jadinya menyenangkan gitu.
1: Oke. Jam apa, jarak syuting atau waktu syutingnya berapa lama?
0: Total syuting ini 22 hari.
2: 22 hari ya.
1: Cepat ya? 22 hari.
0: Enggak, lumayan lama sih.
1: Lama
0: sih untuk
1: emang
0: film
1: ada yang
0: lebih film cepat. Indonesia kan rata-rata ya 18,
2: iya, 15
0: gitu.
2: 16, 17, 18 main di situ biasa.
1: Ini siapa yang bikin lama nih? Jadi
0: 22. Enggak, karena cuaca. Karena bukan, karena emang kebutuhannya.
2: Kebutuhannya aja.
0: Kalau

0: Ada syuting malam dong.
1: Ada karena scene-scene malam. Kalau film ada. Sepanjang film pagi semua juga ada. Ya.
0: Jatuhnya ya, jadi kayak
1: iya.
0: Day in my life ya.
1: Ini film 2 hampir 2 jam tapi enggak nyampe sehari ya, ceritanya. Iya.
2: Kecuali judulnya sarapan bubur gitu pagi. Pagi aja adegannya.
0: Oke. Cepat berarti cukup lama diproduksi dengan matang banget ya.
1: Iya gitu. Karena lumayan teknis juga kan syutingnya, banyak teknis-teknis gitu.
0: Iya. Oke. Abis ini kita akan obrolin tentang di lokasi syuting bagaimana dan juga tentang belum makan siang.
1: Perspektif.
0: Vespa. Tetap di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih bersama cast dari Ketok Magic, ada Bang Arif Didu dan juga Rispo.
1: Hai.
0: Ini untuk promo berapa kota? Tadi gue nyebutin 9 kota tuh. Nah, ada enggak?
1: Ini di kota-kota ini hampir ada, kita ada roadshow soalnya.
0: Asik deh.
1: Kita malah dari bulan Juli kita udah roadshow keliling Jawa, nanti lanjut Sumatera dan kota-kota lain.
0: Asik. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang,
1: Semarang, Surabaya, gitu-gitu.
0: Nabire?
2: Nabire.
1: Kayak siapa yang nonton?
2: Ada bioskop kan?
0: Ada.
1: Oh ya, dan nanti kita
2: coba nanti kita ngomong sama tim promosinya.
0: Perpanjangan invoice itu.
2: Kabir.
0: Dengan banyaknya komika di lokasi syuting, pasti sering ada yang improvisasi. Nih Arif Didu ya, Rispo, Bang Arif Didu. Improvisasi jauh mana dia?
1: Oh, dia kalau udah komedi sih semau-mau dia. Tapi kebetulan

0: Tuh gue banyak intens sama mamang gue, Mang Unung nih, Bang Arif, ya untuk masalah bengkel. Ini Mang Unung ini selalu pengen bantu band, cuman dia emang juga punya keterbatasan gitu. Ya, ya. Dan emang aneh juga sih sebenarnya gitu nih orang. Kemana-mana pakai sepatu cowboy gitu.
1: Baju cowboy.
2: Lihat di trailernya kayak wah kok Gen Z. Iya.
0: Itu sepatunya belakangnya itu kalau ada yang kena luka itu. Luka,
2: beneran itu
0: runcing, runcing tajam ada gear jadi, di belakang.
1: Jadi jarang ada orang yang diri di belakang gua ngeri kesepak kan.
2: Gila tuh.
0: Serius. Kitanya takut, dianya jadi hati-hati.
2: Takut tetanus ya.
0: Iya.
1: Capek Pak.
0: Jadi terus ada gua harus naik sepeda, diboncengin dia. Iya. Itu dia ngegoes.
1: Kena jalur.
0: Oh, yang belakangnya kan jalu. Ini kena. Iya, kena.
2: Emangnya koboi naik sepeda lo ontel. Aneh-aneh. Makanya di Jakarta enggak ada koboi udah gua tahu sekarang panas.
1: Itu gerah Pak.
2: Itu kulit semua ya,
0: bahan. Kulit dari sampai akar atas.
1: Kemeja ini daleman, kemeja terus vest, kulit gitu terus laken topi. Aduh,
2: pantas masuk angin sekarang.
1: Makanya
0: nyelekep banget.
1: Nyelekep
2: mantap. Nyelekep. Berarti kalau dari sekian banyak pemain yang improv-nya kan gini, gue pernah lihat penjelasan dari Bang Opi Kumis. Ya. Kalau sutradara belum bilang cut, lo harus lanjut. Ya. Ada momen
0: ya.
2: Itu enggak?
0: Ya, untuk scene-scene komedi sering banget. Ngalamin itu karena sutradara punya keyakinan dilepas nih siapa tahu siapa yang lucu tahu. Yang kita biarin ya. Gitu.
1: Di ujung masih ada punch besar
2: ya. Gitu. Ya. Iya memang. Gita normal. Bebita yang itu sama si Beni siapa? Si
0: Beni
2: ya. Di VT. Didiemin sampai keluar lah. Gitu ya. Kan. Ini ada enggak adegan itu yang menurut lo kayak
1: paling ya celutukan-celutukan ini ya kali ada si sahabatnya Ben nih si Dodi segala tuh orangnya iseng banget kan kadang nambahin gitu ya yes, normal ketika ada scene komedi kan maksudnya sutradara juga kayak siapa tahu kita dapat berkah nih dapat anugerah ada yeah. Momen yang kita lepas tiba-tiba ada punch besar adalah beberapa gitu.
2: Jadi memang dikasih ruang itu juga ya.
0: Iya. Tapi kalau yang improvnya sangat di luar nalar sih selama syuting gua kalau udah ketemu Vidi Bule mah.
1: Oh iya, Vidi Bule ada.
2: Tahu gue Vidi Bule.
0: Basicnya ya. Leno
1: ngapain lu kan?
0: Dikasih apa didiamin kayak apa ada terus isiannya
2: lebar dia improvis habis dong.
1: Serius.
0: Iya. Lumayan.
2: Ngaruh ke durasi enggak tuh? Jadi ke filmnya?
0: Ya kan itu tergantung ya, di editing nanti ya. Bisa disesuaikan di editing gitu.
1: Ya sebetulnya sih editornya dikasih stok banyak sih. Jadi enak kan tinggal mana yang gak works dibuang aja gitu.
0: Tapi soalnya kalau film lebih baik ada gak dipakai daripada mau dipakai gak ada.
2: Iya. Ini gak ada lagi. Panik lupa dipencet.
0: Shotnya kurang akan lebih repot sih dibanding mending lebih lah.
2: Mending stok shotnya banyak ya.
1: Iya
2: itu dia. Ngomongin soal gue mau lari ke Instagram itu sempat ada muncul silsilah keluarga. Ada satu yang dirahasiain. Bisa kasih kisi-kisi gak bahasanya? Dibucat Gen Z banget kisi-kisi. Teaser gak? Itu sosok itu sebagai apa deh? Kalau memang gak...
1: Nanti di sequel sih diceritain.
2: Wow.
1: Amin.
2: Ya. Amin. Trilogi katanya tuh.
1: Bisa jadi boleh aja. Ya.
0: Mudah-mudahan ini berhasil dan ini akan bisa jadi universe baru sih.
1: Universe kayak. Baru sih itu.
2: Katanya nyamuk sama Denan ya. Universe. Jadi tuh
0: bisa jadi yang kedua ada Thor beneran mah.
1: Mister itu yang misterius aja.
2: Ini gue mulai deg-degan. Ini interview serius apa kagak sih ini jadinya? Jadi emang itu nggak bisa dikasih tahu ya?
0: Oh itu harus nonton sih bang.
1: Harus
0: gitu.
1: Nonton jadinya harus maksudnya. Nonton. Begitu ya, yang bisa kami bocorin ke sahabat suara adalah ya secara silsilah, secara struktur akhir-akhir apa bahasnya? Ya ada sih
2: pohon keluarga.
1: Pohon keluarga.
0: Pohon
1: yang jelas
0: pohon
1: banget
0: bisa faktor biasanya
1: kita ceritain itu ya.
0: Pohon keluarga.
1: Si Engkong, Mang Unung, Ben.
2: Gitu. Yang jadi Engkong siapa?
1: Pak Jarwo.
2: Ya, Jarwo. Dia lewat doang itu cuma jadi itu udah tutup usia.
1: Wah, tapi itu kan dia scene penting.
0: Kuat gitu.
1: Scene penting itu.
0: Ini ya kan di ceritanya meninggal kan sebelum meninggal hidup juga dia.
1: Justru sumber dari cerita ini akhirnya bisa berlanjut ya dari ceritanya scene-nya Engkong.
2: Gue pikir dia akan berjalan beriringan terus bukan si Engkong tadinya. Jadi itu akan ngegas dan ngegas ya gitu ya. Konsepnya dia kan.
1: Enggak.
2: Pemain film atau aktor yang senior selain
1: ada Mas Agus Kuncoro.
2: Wih, banyak.
1: Gokil ya.
0: Banyak
1: Mas Agus.
0: Agus Kuncoro, terus siapa ya? Ada beberapa yang tua juga tuh tapi kru.
2: Ya. Yang kalau udah jam berapa duduk ya, udah enggak bisa berdiri.
1: Ada lagi yang udah tua itu tripod-tripod tuh udah lama tuh udah
2: karatan. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kapan film ini bermain dan di mana saja untuk bisa mengetahui promo-promo dan juga mungkin ada nonton barengnya, pasti tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Film Ketok Magic yang bisa kita tonton sesaat lagi. Kali ini masih ada cast-nya, ada Rispo sebagai Benjamin dan juga Bang Arif Didu sebagai Mang Unung, pamannya Ben. Asik. Nih, kita udah di bagian penting dari setiap karya yang masuk ke Nongkrong Bareng Iswara, itu promo.
1: Oh, ini bagian penting. Oh, ya udah yuk pulang aja.
2: Tadi harusnya enggak ada dong.
0: Itu
2: langsung ke sini aja.
0: Nah, itu menggambarkan filmnya seperti itu ya. Jadi nontonnya pas terakhir aja bagaimana? Enggak ya. Kalau harus menyebut 3 alasan kenapa sahabat suara wajib membeli tiket Ketok Magic, film Ketok Magic, apa aja?
1: Yang pertama
0: dulu ya. Oke, Rispo.
1: Yang pertama, kenapa orang wajib nonton? Yang pertama sebenarnya nggak wajib ya. Yang wajib itu kan sholat.
2: Sholat, benar.
1: Puasa. Tapi

0: karena ceritanya sangat ringan sekali, ya enak buat dinikmatin, cukup buat bikin senyum-senyum dan terhibur gitu.
1: Asik.
0: Terus
2: itu satu ya, yang kedua
0: panjang.
2: Ya. Itu bantu udah, aja kalau kagak.
0: Iya,
2: itu bisa.
0: Gue udah diemin.
2: Iya, satu
0: belah panjang.
2: Belah aja jadi delapan.
0: Belah itu jadi tiga itu.
2: Mental produser ya. Satu file belah tiga.
0: Itu saya rangkum tiga jadi satu kalimat.
2: Iya. Coba Bang Arif Dido.
0: Bang Arif Dido ada 15 alasan.
1: Enggak sih kalau gue ngeliat invoice-nya gede nih.
2: Iya.
1: Lu nonton deh. Di sini ada tiga rasa yang bisa menurut gue ya bisa kita dapet itu hangat, haru, sama lucu menurut gue. Ya hangat ya karena persahabatan si Ben, terus kemudian hubungannya Mang Unung dengan Ben gitu. Terus kalau lucu ya kalian nanti bisa temuin deh karena kami kan memang komedi ya basicnya. Kecuali si Rispo di kesempatan ini dia suruh drama. Tapi yang lain mah menggila, serius yang lain menggila. Gitu menurut gue ya sahabat suara harus nonton itu.
3: Di trailernya emang itu penulisannya yang nulis siapa sih?
0: Yang nulis ada awalnya ada anak stand up juga Iyam.
3: Oke.
0: Iyam
3: Reza.
2: Iyam Reza ya.
0: Iyam Reza.
2: Iya, betul
3: orang lama kan inget ya.
0: Terus sama Edo ada namanya Edo cuman akhirnya banyak direvisi juga oleh sutradara kita gitu. Jadi biar secara plot film tuh lebih enak gitu. Jadi
3: komponen sih ini ya.
0: Komedi konsultannya David
3: Nurbianto.
2: Pantes ada kalimat di mana kalau ketok magic sama tisu magic tuh. Wah ini cakep nih gue bilang nih. Mantap. Berarti itu dari cuplikan itu aja sahabat suara, saya udah sempat kayak oh, ini film dari penulisannya. Karena kan basic kita nulis ya. Nah, kalau stand up
0: orang
2: ya.
0: Mungkin nyangka dari penulis itu kayak gitu-gitu Dodit sendiri tuh kadang-kadang.

0: Scream itu kan buat seorang yang bermain film jadi komedi gitu, buat season komedi, yang penting tahu tujuannya apa. Jadi bukan komedi yang diselip-selipin ke cerita, tapi cerita itu emang bisa ceritanya dikomediin.
1: Jadi komedinya bukan tempelan gitu.
2: Emang ngalir aja lo gali gitu ya. Tayang 13 Agustus 2026. Ada pesan khusus untuk para sahabat suara, bukan mau tutup usia, maaf ya. Cuman ini memang untuk memperkuat ya, untuk memperkuat bahwa sahabat suara yang penasaran banget ingin nonton, silakan Rispo. Kenapa pada tegap? Tadi pada kayak teko menekuk, ini kan tegap banget.
0: Kenapa tanggal 13 Agustus, mulai tanggal 13 Agustus 2026 ini kalian harus nonton Ketok Magic? Karena ya buat teman-teman yang punya masalah, punya apa, yang ngerasa relate sama cerita ini, akhirnya jadi sadar kalian gak sendiri gitu. Dan ternyata masalah ini kalau belum bisa kita atasin, bisa loh kita tenang sejenak, ambil nafas, sudah kita ketawain aja dulu.
2: Oh, masalah ada terus, ketawain dulu aja. Kalau Bang Arif, ini lebih bijak nih, ini lebih bijak nih.
1: Jadi emang mesti
2: golden ways nih kalimatnya nih.
1: Yang gue pengen ada sahabat suara nanti nonton, karena ya benar yang Rispo bilang, kita tidak sendiri. Ya, aware, awas sama sekeliling aja bahwa banyak orang yang sayang sama kita. Ternyata jangan kamu telan sendiri gitu. Asik. Ketika punya masalah, ya jangan lari, jangan lu kalut jadinya. Kalau menurut gue, lu punya masalah, lu harusnya bersyukur, karena masalah itu nandain bahwa kita masih hidup. Benar, dan itu harus bisa diselesaikan. Dengan nonton ini mungkin minimal ya, aku gak sendiri gitu ya. Kita ketawain bareng. Syukur-syukur ketika udah relax, ntar kita nemu jalan keluarnya gitu.
2: Itu adalah
0: siapa tahu bisa dapat solusi. Seperti band yang ya pelan-pelan akan dapat juga solusinya.
2: Itu tadi bimbingan dari ketua Karang Taruna ya.
1: Karang Gigi.
2: Oke, 13 Agustus 2026 berarti saat lagi sahabat suara udah bisa menyaksikan di bioskop terdekat, bukan kesayangan. Karena yang sayang enggak mungkin sayang balik kan. Ya, jadi sekarang terdekat katanya.
1: Terdekat ya.
2: Di mana-mana.
1: Terdekat bisa jadi sayang ya. Dekat aja dulu.
2: Itu dia ya.
1: Yoga bisa aja.
2: Oke, sebagai kita harus ada punchline nih.
3: Astaga. Kayak tadi terakhir ya, terakhir.
2: Untuk Ketok Magic, dua kata lucu dari Rispo.
0: Rispo drama.
2: Lucu lagi.
1: Iya.
2: Dari Bang Adi itu.
1: Didu koboy.
2: Selamat menyaksikan Ketok Magic sahabat suara.
3: Terima kasih.
2: Rispo dan juga Bang Arif sudah main ke Iswara.
1: Siap.
2: Oke, kita ketemu lagi sahabat suara, dan jangan lupa saksikan Ketok Magic 13 Agustus 2026 di bioskop terdekat, karena udah dekat pasti sayang ya.
1: Iya.
2: Selamat siang sahabat suara. Bye.
4: Aduh, gue penasaran deh.
5: Penasaran apa sih?
4: Iya, gue penasaran. Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
5: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
5: Selamat pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
6: Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: maaf ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ini ada orangnya di sebelahnya.
0: Ya, mas mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju, maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Gak boleh ngomong gitu, mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, mas. Bau. Benar, sumpah bau enggak, banget. Mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas. Kenapa ya?
1: Oh,
0: iya.
1: Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya kayaknya.
2: Iya, baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
0: Ini hasil operasi loh mas.
2: Operasi didempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana, kita mas, kan jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
1: Saya gak pakai baju kan? Saya lagi gak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya.
2: Oh iya ya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh mas, pola bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
3: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih, Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sini?
0: Ini loh mas. Kita itu tuh di, ya Allah mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia, saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Ya,

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Bandung, suara warga Indonesia Merdeka. Suara santai edisi spesial 17-an. Yuni Meliasari nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. 7.

merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk warga-wargi Kota Bandung, Jawa Barat, seluruh Indonesia, sahabat Isora, dimanapun kalian berada. Waduh, ini heboh Tayuni, asli heboh banget. Soalnya dari pagi segala atribut ya yang diperlukan gitu ya sahabat suara untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tanggal 17 Agustus ini udah disiapin. Apalagi aku dan anakku Daru ikut barengan sama timnya Cerita Bandung untuk keliling jalan-jalan. Fun walk gitu ya, 8,1 km dari Monumen Perjuangan Kota Bandung menuju ke PT Pos, gedung pos yang ada di Asia Afrika ya, yang ada gula padinya itu sahabat suara. Aduh ya Allah, lelah tapi menyenangkan dengan baju merah putih, pada bawa bendera, pada nyanyi-nyanyian di jalan, mengenang perjuangan para pahlawan khususnya ya yang mungkin pernah singgah mampir ke Kota Bandung saat momen perjuangan, ataupun pahlawan dan juga sosok-sosok tokoh-tokoh spesial Kota Bandung yang pernah menempati gitu ya tempat-tempat tertentu, gedung-gedung tertentu, atau gedung-gedung yang juga bersejarah yang menjadi saksi barat kata ya perjuangan Kota Bandung yang juga ikut serta membantu perannya dalam kemerdekaan Republik Indonesia pada masa perjuangan ya sampai akhirnya merdeka di 17 Agustus 1945. Aduh, flashback the memories banget sahabat suara, tapi dengan hati yang bahagia, hati yang gembira mengenang perjuangan mereka, dengan hati yang senang juga karena berbagi cerita sama teman-teman Cerita Bandung dan juga dapatin hadiah dong pastinya. Kalian ngapain aja pagi ini? Semoga juga senang ya, kegiatannya diisi oleh kegiatan yang positif bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tersayang. Tahu gak sih sahabat suara, negara mana aja yang di bulan Agustus ini ternyata juga merayakan hari kemerdekaan atau hari nasionalnya mereka. Not only Indonesia, tapi juga ada negara-negara lain, di antaranya India. India bahkan sebelum kita loh ya merayakan hari kemerdekaannya di 15 Agustus, Pakistan di 14 Agustus, Singapura di 9 Agustus, dan juga Malaysia di 31 Agustus sahabat suara ya. Jadi begitulah kurang lebih perayaan di bulan Agustus ini akan meriah sekali ya oleh negara-negara yang lain juga yang merayakan hari kemerdekaan mereka atau hari nasional mereka. Nggak cuman kita aja yang heboh ya di Indonesia. Nah cuman mungkin beda-beda cara perayaannya, cara memaknainya ya, setiap negara juga punya tradisi gitu kan sahabat suara, yang mungkin akhirnya juga akan menjadi keunikan tertentu dari setiap perayaan di negara yang berbeda-beda gitu loh. Mari kita nikmati hari ini dengan lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga lagu mancanegara yang akan diputarkan untuk menemani 17-annya kalian. Sudah siap belum?

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati festival kuliner dan budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk. Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Terus 5,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, menikmati momen kemerdekaan hari ini boleh dengan cara yang macam-macam, rupa-rupa. Ada yang mungkin long march, jalan kaki, olahraga, menonton panggung hiburan, karnaval, ikutan lomba-lomba gitu ya. Atau bahkan mungkin pas banget ada yang di momen 17-an ini, sahabat, teman-teman, rekan-rekan atau keluarga kita ada yang ulang tahun. Aku punya teman SM, teman SD deh kalau gak salah. Namanya juga bahkan ada merdeka-merdekanya. Jadi dia tuh selalu dirayakan oleh semua, seluruh warga bangsa negara Indonesia, karena momennya pas banget, tepat lahir di tanggal 17 Agustus, sahabat Suara. Terus lucu, kalau kemana-mana kan dapat diskon ya. Nah, kita juga banyak banget dapetin diskon, sahabat Suara, di merchant-merchant makanan, ya kan, di merchant-merchant macam-macam lah, elektronik, ya kan, toko baju, bahkan di beberapa tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya juga banyak banget yang akhirnya ngasih kita diskon yang gede-gedean di momen kemerdekaan ini. Manfaatkan guys ya, sayang guys kalau dilewatkan begitu saja, sahabat Suara. Nah, termasuk yang ini sayang nih untuk sahabat Suara lewatkan. Ada promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran, Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung, Dago Pakar. Lengkapi momen kulineri journey Anda, sahabat Suara, dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sesatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian, semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan. Dengan ditemani oleh live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Informasi dan juga reservasi silahkan ditelepon 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung ya. Mau menikmati promo diskon di merchant apa nih, sahabat Suara? Cie, sok dipilih-pilih aja, yang penting kan ada saldonya, ya kan, bener gak? Mau kemana juga yang penting ada saldonya gitu ya, sahabat Suara ya. Nah, sahabat Suara, seru ya di momen 17-an ini, warna merah putih kita lihat ada di mana-mana. Kebiar-kebiar benderaku ada di depan rumah, di depan kampung-kampung, komplek-komplek, di semua mall, tempat fasilitas umum, semuanya pasti bisa kita lihat dan kita temui dekorasi, bendera-bendera, warna-warni. Aduh, meriah gitu ya, belum lampu-lampu gitu kan, sahabat Suara, kalau malam hari. Ini pasti bikin kita jadi benar-benar merasakan kembali ya semangat perjuangan para pahlawan nasional dan juga tokoh pejuang yang sudah berhasil membuat kita merdeka gitu ya, sahabat Suara ya. Nah, tahu gak sih ada beberapa pahlawan nasional dan juga tokoh pejuang terkemuka yang asalnya dari kota Bandung dan juga wilayah Jawa Barat, sahabat Suara. Di antaranya nih yang terkenal ada ada Ibu Dewi Sartika ya. Ini adalah tokoh pelopor pendidikan wanita asal Bandung yang mendirikan Sekolah Keutamaan Istri untuk memajukan kaum perempuan. Lalu ada juga Oto Iskandar Dinata. Ini adalah tokoh asal Bandung yang memiliki julukan si Jalak Harupat, yang aktif dalam pergerakan nasional dan juga Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, sahabat Suara. Lalu juga ada Muhammad Toha, komandan pejuang dalam peristiwa Bandung Lautan Api yang gugur saat meledakan gudang amunisi sekutu di Dayeuhkolot. Lalu juga ada R.E. Marta Dinata atau R.D. Edi Marta Dinata, begitu ya. Inilah tokoh dan juga pimpinan Angkatan Laut Republik Indonesia yang juga beliau dilahirkan di Kota Bandung. Nah, sampai di situ belum dong, sahabat Suara. Ada lagi nih, ada lagi sosok lainnya, yaitu Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, tokoh asal Tasikmalaya atau Jawa Barat, pencetus deklarasi Juanda yang menyatukan wilayah perairan Indonesia. Dan
Dirangkum oleh Google, ada juga Ahmad Sanusi, ulama dan pejuang kemerdekaan asal Sukabumi yang berperan penting dalam perumusan dasar negara melalui BPUPKI. Nah, begitu kurang lebih peran-peran lainnya, sejarah perjuangan, atau informasi lebih lanjut dari yang tadi Yuni share mengenai beberapa sosok pahlawan nasional atau tokoh pejuang terkemuka yang berasal dari kota Bandung dan juga Jawa Barat, silahkan dicari-cari ya Sobat Suara ya. Kalau baheula nyarinya di buku sejarah, kalau sekarang tinggal nanya aja sama Google. Tapi nama-nama mereka tidak hanya kita kenang dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, dalam ingatan kita, dalam buku bacaan kita yang pernah kita lewati di dalam sejarah kemerdekaan ya Sahabat Suara. Tidak hanya ada juga di Google gitu ya, tapi juga ada di nama-nama jalan di wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Ada Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandar Dinata, Jalan Muhammad Toha, Jalan R.E. Marta Dinata atau Riau, Jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago. Nah kalau Jalan Ahmad Sanusi ada gak ya di kota Bandung, Dra? Oh tidak ada Sahabat Suara. Adanya Ahmad Sanusi di kota Bandung ini digunakan sebagai nama Gedung Serbaguna, Gedung Ahmad Sanusi yang ada di dalam kompleks UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia. Begitu. Namun Jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi sebagai nama jalan raya umumnya ada di kota Sukabumi ternyata, bukan di kota Bandung Sahabat Suara. Gitu. Kalau di Bandung ada nama Jalan Haji Sanusi, tapi adanya di wilayah Panyilekan. Mungkin ini Sanusi yang berbeda ya guys.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Pengen jalan-jalan, pengen terbang tapi gak mau repot. Pas banget nih Citylinkers yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Mulai 17 Agustus 2026, hari ini kalian sudah bisa terbang langsung dari Bandung barengan Citylink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang, dan juga Balikpapan. Sekarang perjalanan Sabah Sore jadi lebih praktis, gak perlu repot berangkat dari kota lain. Mau liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung, atau sekedar jalan-jalan, semuanya lebih gampang. Destinasi pertama kira-kira mau jalan-jalan kemana sih Sabah Suara? Gak usah tunggu lama-lama, langsung aja dicek karena lebih untung pastinya beli langsung di aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Betterfly Citylink. Hui, seru ya, jalan-jalan, naik pesawat, ketemu sama saudara, kerabat, ataupun mungkin memang sekedar mau berlibur aja barengan keluarga dan juga orang-orang tersayang, diagendakan dari sekarang Sahabat Suara sebelum nanti tiketnya kehabisan. Uduh, kehabisan sudah guys ya. Aduh, belakangan sering merasa haus deh Sahabat Suara, apalagi Bandungnya lagi panas banget ya, pagi-pagi, siang, sore, malam, meskipun anginnya dingin tapi cuacanya gerah, redang, humid, lembab gitu ya Sahabat Suara. Jangan lupa untuk tetap terhidrasi, terutama untuk para cewek-cewek, karena mungkin akan berpengaruh ke banyak hal. Kalau kurang minum tuh jadi lemes, udah pasti. Kalau kurang minum tuh jadi tenggorokan kering, udah pasti ya, itu untuk semuanya. Tapi ya, untuk cewek juga ternyata minum air putih yang kurang ini bikin mood berantakan. Kenapa ya? Gak tahu deh. Karena menurut Google, kalau kita cewek-cewek minum air putih yang cukup, cenderung katanya moodnya jadi lebih baik. Jadi kalau mood kalian jelek, segeralah konsumsi air putih secukupnya Sahabat Suara. Bagus untuk terhidrasi, bagus untuk kondisi kulit kita, biar tetap lembab, jauh dari yang namanya kering-kering gitu ya. Bener deh, dicobain aja. Meskipun kadang-kadang males, karena ujung-ujungnya males mau ke toilet gitu ya. Nanti kerjaan keganggu atau tugas-tugas terganggu karena harus bolak-balik ke toilet. Tapi percayalah, manfaat dari mengkonsumsi cukup air putih untuk perempuan terutama ini bagus sekali dan punya banyak manfaat.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang.

0: Hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

95.1 FM i Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung, Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat fasilitas yang akan memanjakan kalian, sahabat Suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil klub untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge, dan liburan kalian bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini sahabat Suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi langsung saja telepon di 022 8780 6688, atau follow Instagram at Hotel Indigo underscore Bandung, atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/Bandung. Yes, yes, sahabat Suara. Masih di momen 17-an, gimana keseruan di komplek, di kampung, di kantor, di tempat-tempat yang kalian temui? Waduh, biasanya banyak bagi-bagi hadiah ya sahabat Suara, banyak bagi-bagi hadiah, terus udah gitu banyak kegiatan-kegiatan yang pastinya bikin kita happy adalah banyak discount ya. Nah, salah satunya biasanya mungkin suka ngasih quiz atau pertanyaan dulu sebelum kita dapetin hadiahnya, benar gak sih? Salah satu pertanyaannya biasanya gini, gamesnya teh ya, coba siapa yang tahu lagu kemerdekaan yang populer apa aja selain Hari Merdeka gitu ya sahabat Suara, atau siapa pencipta lagu Bagimu Negeri. Nah, ini sebenarnya informasi umum ya sahabat Suara yang mungkin kita pelajari saat duduk di bangku sekolah baheula, tapi kadang-kadang suka lupa dan bahkan suka ketukar-ketukar. Nah, sahabat Suara tahu enggak kalau Indonesia Raya ini mah lagu yang paling menempel di ingatan hati gitu ya setiap saat, karena pasti kita dari mulai level sekolah TK gitu ya, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai bekerja, bahkan di momen-momen tertentu ini selalu diputarkan Indonesia Raya, lagu kebangsaan utama bangsa Indonesia yang wajib dinyanyikan. Salah satunya adalah upacara kenegaraan. Ini adalah ciptaan dari W.R. Supratman, sahabat Suara. Nah, jangan ketukar dengan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45 ini mengisahkan hari proklamasi kemerdekaan dan semangat mempertahankan Republik Indonesia. Ciptaan siapa coba? Ciptaan siapa coba? Ciptaan Husein Mutahar, sahabat Suara. Nah gitu ya, sampai di situ gimana? Jadi flashback memori ya ke lagu-lagu zaman sekolah dulu sahabat Suara. Ada nih, lagu berikutnya adalah Bagimu Negeri. Dalam kurung Padamu Negeri, ini ungkapan janji dan pengabdian tulus rakyat kepada jiwa, raga, dan negeri. Bagimu negeri, jiwa, raga kami. Ciptaan siapa? Ciptaan R. Kusbini. Gitu, udah apa belum? Siapa tahu ya, dengan Unishare ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau ikutan lomba-lomba, pertanyaan-pertanyaan quiz, atau mungkin apapun itulah yang ada pertanyaan yang random banget sahabat Sarah. Jadi info pengetahuan umum juga ya buat kita. Masih ada sih beberapa lagu lainnya, nanti aku kasih tahu lagi ya buat sahabat.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di the restaurant hingga gulali gelato bar and Tatisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

95,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, kita punya informasi buat Sobat Suara, para pengguna Melsa Internet Service Provider. Dari tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung ini melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk ngurangin dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk info lebih lanjut, Sobat Suara bisa hubungi hotline WhatsApp Melsa di 817-107-688. Nyambung lagi yuk ngebahas soal lagu-lagu kemerdekaan atau lagu nasional Indonesia. Di antaranya tadi ada Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman, ada Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar, ada Bagimu Negeri, ciptaannya R. Kusbini. Nah, lagu selanjutnya adalah Maju Tak Gentar, itu ya Sobat-sobat ya. Lagu bertema Mars Perjuangan yang membakar semangat tempur untuk menghadapi musuh, ciptaan siapa coba guys? Ciptaan C. Simanjuntak. Itu. Sampai situ masih ingat gak? Masih ingat ya? Oh, paham Teh Yun. Lalu ada lagu Gugur Bunga. Ya, Gugur Bunga ini ciptaannya Ismail Marzuki, Sobat Suara. Gugur satu tumbuh seribu, itu ya. Ini adalah lagu penghormatan yang mengenang sosok-sosok dari pahlawan, iya, yang gugur di medan perang. Lalu ada Garuda Pancasila. Ini lagu yang menggaungkan begitu ya, dasar negara dan juga tekad setia berkorban untuk bangsa. Garuda Pancasila ciptaan siapa, Cik? Sahabat Suara? Tahu enggak? Lagu Garuda Pancasila ciptaan siapa sih? Nah, ada yang tahu nggak sebetulnya lagu Garuda Pancasila ciptaan dari Sudarnoto, ya Sudarnoto di tahun 1956. Sebenarnya judulnya tadinya aslinya adalah Mars Pancasila, kira dirubah menjadi lagu berjudul Garuda Pancasila. Begitu Sobat Suara. Dan juga ada beberapa lagu-lagu lain yang selalu dihadirkan setiap upacara kenegaraan gitu ya, di momen kemerdekaan Republik Indonesia. Dan akhirnya bikin kita flashback memory lagi saat-saat kita menjadi pelajar. Oh iya, ingat lagu ini. Nah, anak-anak kita tahu gak sih Sobat Suara sejauh ini lagu-lagu kemerdekaan atau lagu-lagu nasional Republik Indonesia tuh banyak banget. Mumpung lagi momennya, yuk kita ajarin dan ingatkan mereka kembali.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Indonesia. Ih, ada momen-momen tertentu ya sahabat suara, ketika Yuni misalnya nge-MC, lalu di dalamnya ada momen menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, atau saat lagi nonton pertandingan sepak bola, pertandingan cabang olahraga apapun, saat bertarung melawan melawan para pejuang dari negara-negara lain gitu ya sahabat suara. Terus pada nyanyiin tuh atletnya lagu Indonesia Raya, aku suka nyuruluk loh, air mataku kayak bukan sedih gimana ya, lebih ke kayak terharu bangga gitu. Bahkan sampai sekarang tuh kalau ada momennya gitu lagi nge-MC gitu, terus ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sok sedih sorangan aku mah. Asli sahabat suara, karena semagis itu ya lagu Indonesia Raya untukku dan juga sepertinya untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Semoga juga kita bisa memaknai ya perjuangan para pahlawan tidak hanya melalui lagu kebangsaan Republik Indonesia, tapi juga setelah tahu sejarah perjuangan mereka, setelah melihat sejarah di kota kita tercinta di Bandung, setelah kita mungkin flashback memori dengan melihat gedung-gedung bersejarahnya, wilayah-wilayah bersejarahnya, pahlawan-pahlawan yang berasal dari kota Bandung, Jawa Barat, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau sahabat suara pengen juga menikmati momen yang sangat luar biasa untuk menginap atau staycation di salah satu bangunan hotel yang legendaris di kota Bandung, coba Yuni ajakin buat menikmati long weekend sahabat suara di Bandung di tempat yang nyaman bersama keluarga hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan juga reservasi silakan hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau foto Instagram di @lhotelbandung. Sahabat suara, udah menang juara lomba apa? Aduh, kalau masih berjuang, marilah kita bersama-sama ya memperlihatkan kemampuan kita untuk mendapatkan hadiah-hadiah itu sahabat suara. Seru ya pasti ya. Selamat menikmati ya momen liburan 17-an barengan keluarga dan juga orang-orang tersayang. Saatnya Yuni putarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara enakan lainnya buat menemani momen 17-annya kalian.

0: mendapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: www.wargika.com/Bandung.
1: Halo Wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Hampir selesai nih Suara Santai di edisi 17-an nemenin kalian sahabat suara. Tapi tenang aja, masih banyak lagu enakan akan ini putarkan untuk nemenin kalian ya. Malam ini rencananya begadang enggak? Biasanya kalau habis 17-an ya sahabat suara, ada tradisi di kampung-kampung, di komplek-komplek perumahan untuk bisa ngumpul karang taruna, ngumpul main kartu, ngumpul main catur, ngumpul lomba-lomba ya, terutama karena mungkin masih banyak yang berjalan sebelum nanti ada panggung hiburan di puncaknya. Biasanya puncaknya tuh bukan di 17 Agustus ya, ada yang bisa puncaknya tuh bisa jadi di bulan Septembernya atau akhir tahunnya sekalian tahun baruan. Ada loh yang seperti itu juga. Tapi memang di momen ini, in this economy, tidak terlalu memaksakan ya. Apalagi kalau misalnya dana dari warga atau dana sumbangan atau sponsor yang memang aduh susah ya gak keluar guys ya. Nah, jadi diadakan dalam ruang lingkup yang lebih kecil saja di lingkungan masing-masing. Biasanya suka pada bakar-bakaran, misalnya siduru gitu ya, aduh, bikin api unggun. Terus biasanya suka nonton layar tancap film, atau sekarang Maya nonton drama apa misalnya gitu, bebarengan nonton film-film kemerdekaan atau nonton film apa aja yang seru barengan sama keluarga ataupun warga kompleks sekitarnya. Akhirnya ada yang nyuguhin gorengan, terus kukus-kukusan, rebus-rebusan, ngopi, oh segala rupa. Jadinya begadang deh sahabat suara. Ingat, ini hari Senin loh, bukan weekend. 17 Agustus hari Senin loh guys, bukan weekend. Besok Selasa masuk normal seperti biasa. Anak-anak sekolah juga sekolah normal seperti biasa. Hati-hati ya, menurut studi, kalau misalnya kita punya kebiasaan begadang guys, ternyata ini bisa meningkatkan, wow, bahaya nih untuk yang single. Perasaan ingin memiliki pasangan terutama saat malam hari. Cie, merdeka.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Udahan dulu Suara Santai edisi 17-an hari ini Sahabat Suara. Ini Melia Sari barengan sama Pepe Undute Hendra menemani kalian. Semoga lagu-lagu yang kita putarkan bikin kalian semangat, bikin kalian juga punya motivasi gitu ya, untuk bisa berkegiatan barengan sama teman-teman lingkungan sekitar ya, ataupun mungkin keluarga Sahabat Suara, mengejar diskon kesana kemari ya. Karena mungkin kan seharian biasanya beraktivitas di kampus, di kantor, bekerja, belajar dan lain-lain, gak ketemu tetangga kiri kanan. Di momen 17-an ini semoga bisa mengakrabkan hubungan yang agak renggang karena kesibukan masing-masing gitu. Mari kita bersama-sama memaknai momen 17-an ini untuk kita sendiri sebagai warga negara, untuk menjadi warga negara yang lebih baik sebaik-baiknya. Dan juga mari kita nantikan negara kita akan menuju negara Indonesia yang akan sebaik-baiknya di hari ini dan juga hari-hari selanjutnya, Sahabat Suara. Mari kita respect, mari kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk para pahlawan yang sudah berjuang mengorbankan segala-galanya untuk kemerdekaan yang kita nikmati hari ini dengan berbagai macam cara yang bisa kalian maknai sesuai dengan POV-nya kalian masing-masing. Ini barengan sama Hendra, pamitan dulu. Kita ketemu lagi besok. Dengarkan terus 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Merdeka!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780 6688 atau 0811 214 2378 dan visit Instagram

0: Eagle Eyes, where every moment becomes extraordinary.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Eril sahabat suara. Gue pengen ngajakin lo untuk titip salam, mungkin update-update lagi ngapain, posisi di mana, ditunggu di WhatsApp. Kita masuk ke perunggu dulu. So this one is Tarung Bebas Sika.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Oh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril Rasan Devi di Nongkrong bareng Beril. Apa kabar sahabat suara? Semoga baik-baik selalu ya kabarnya ya. Ya ampun, kayak udah lama banget lo gak ketemu lo, padahal kayak baru berapa hari lalu gitu. Ini adalah hari ulang tahun Republik Indonesia, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga kita semua berkah ya tinggal di negara kita ini ya. Cinta terus sama Indonesia, walaupun ya... Maksudnya cuacanya lagi gak adem gitu, lagi panas-panasnya sekarang. Harus tetap cinta ya sahabat suara ya. Jadi di tempat tinggal gue, itu tuh lagi banyak banget acara 17

gitu. Orang pakai kostum aneh-aneh Sahabat Suara, ada yang pakai seragam profesi, ada yang pakai baju adat, ada yang pakai kostum sekolah, ada yang kumis jujur udah ubanan tapi tiba-tiba jadi anak SD lagi tuh ada. Dari sini tapi gue malah jadi nostalgia, seru ya ternyata ya. Dan kalau ngomongin seragam Sahabat Suara, gue tuh jadi inget masa sekolah gue. Gue penasaran, waktu sekolah dulu lo tuh paling ngerasa cakep pakai seragam apa? Pasti tuh ada pemikiran kayak gitu, sumpah, ngaku sama gue. Ada hari favorit gue di mana gue pakai baju batik sekolah gue tuh unik gitu loh. Nggak unik, maksudnya buat gue tuh kayak keren aja gitu. Jadi kayak warnanya tuh putih tapi ada corak-corak birunya. Jadi basically batiknya tuh putih biru gitu ya. Terus dipadukan dengan celana abu-abu gua, pakai sepatu putih. Gua cakep banget sih itu sumpah. Gua pengen tiap hari pakai batik aja gitu rasanya. Tapi kan tiap orang beda-beda. Ada yang gua tuh paling suka kalau sekolah pakai seragam putih abu-abu aja standar. Cuma celananya tuh bukan abu-abu yang begini, abu-abu yang soalnya celana sekolah tuh abu-abunya ada dua jenis tau. Ada yang abu-abu mati sama abu-abu agak terang. Ada bedanya, pasti lo paham lah maksud gue. Ada kok beberapa. Walaupun mungkin yang satu gak sesuai standar ye. Ada juga orang yang suka pakai seragam pramuka gitu misalkan. Nah lo kasih tau gue tuh Sahabat Suara, dulu waktu sekolah lo tuh paling ngerasa cakep tuh pakai seragam apa sih? Atau mungkin lo ada spesifik yang kayak nih ya, ini originally made by me, real. Gue tuh seragam gue aneh-anehin, gue giniin dan gue ngerasa cakep gue pakai kayak gitu. Dulu angkatan gue tuh cewek-cewek badai pakai apa? Pasmina, jujur. Pasmina dikalungin yang mana gue nggak tahu buat apa. Cuma kayak ya mereka sangat amat merasa pede dan cakep pakai pasmina itu. Nah mungkin lo ada spesifik-spesifik kayak gitu, kasih tahu gue ya. Lo pakai seragam apa yang bikin lo tuh ngerasa paling cakep dulu waktu sekolah? Oke, kasih tahu di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Kita masuk dulu ke lagu selanjutnya. Ini cukup semangat lagunya kok. Bukan cukup semangat, semangat banget. It's from Lomba Sihir Nirlaba. Nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Semangat lah kita lah ye, orang 17-an nih bos. Gila. Topik malam hari ini ngomongin soal seragam. Tadi tuh gue kepikiran soalnya gue ngeliat acara-acara 17-an di komplek, di manapun lah, di kantor. Itu tuh ada aja orang pakai seragam aneh-aneh, sahabat suara. Ada yang pakai seragam HD, tapi gue gak mau ngomongin soal seragam lo waktu acara 17-an. Gue pengen ngomongin soal seragam lo yang paling bikin lo, kalau lo pakai tuh, gila gue cakep sih pakai seragam ini. Waktu sekolah dulu apa? Pasti lo punya versi masing-masing, sahabat suara. Ini gue pengen bacain respon dulu dari Kevin. Gue paling suka seragam putih abu-abu, Ril, karena pas itu pertama kali gue ngerasa udah gede. Wow, berkarisma. Cowok berkarisma. Cowok naik motor karisma itu. Gue info aja. Gue suka banget pakai seragam batik. Kebetulan batik sekolah gue tuh bagus ya. Dipadukan dengan celana. Sebenarnya di sekolah tuh putih. Ya, kalau batik tuh celananya putih. Cuma gue suka pas balik dari sekolah gue ganti celana abu-abu karena abis itu kan nongkrong kan ya. Kayak cakep nih gue pakai seragam, pakai celana abu-abu dan batik sekolah gue gitu. Ini ada juga dari Shopak nih, ntar. Michelle, sekolah gue punya seragam khas warna hijau sage. Sagenya pakai N gak nih? Jadi sagen. Maksudnya sagen. Kemeja lengan panjang, bawahnya rok hitam. Bentar, hijau sage, kemeja lengan panjang. Ada bordir nama sekolah di dada. Wih, keren banget. Modern cuy. Ini kalau gue pakai itu seragam masuk Pinterest, jujur. Kai-kai di TikTok. Gue lagi live TikTok juga ya, by the way. Di iswara.network. Gue paling suka seragam putih-putih. Berasa keren aja, bersih gitu. Iya, kelas 1 bersih. Once lo kelas 2, kelas 3, atau kelas 11, kelas 12. Kincelang tuh. Jujur sama gue, lo kelas 11, kelas 12 dulu, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu udah mulai butek gak seragam putih lo? Iya. Gue suka banget pakai seragam pramuka. Kenapa Nas nih? Soalnya bet lo banyak ya, lo anak pramuka banget ya. Gila. Algifari, gue suka seragam beskap pas lomba make up di sekolah. Seragam beskap? Oh lu ini ya, modeling sekolah kali, Gif. Kasih tau ke gue ya, sahabat suara ya. Seragam apa sih yang kalau lo pakai tuh lo ngerasa cakep banget dulu waktu sekolah ya? Atau lo mungkin punya versi seragam lo sendiri kayak tadi gue bilang. Dulu ada masuk era di mana cowok-cowok tuh pakai celana disempitin. Nah lo kasih tahu tuh, wih cakep nih kalau misal pakai seragam celana panjangnya tuh agak dibikin nyetrit. Atau dulu ada eranya tuh zaman bokap gue sekolah dicut brain ya nggak om tante, iya gak? Dulu celananya cut brai. Terus ada juga kalau angkatan gue tuh cewek-ceweknya kemejanya dibikin sempit gitu. Terus dia pakai pasmina. Gue masih nggak tahu cewek-cewek angkatan gue itu kalau misalkan sekolah dia berjejer berlima foto pakai pasmina. Dikalungin doang. Nah ketebak dah tuh gue angkatan berapa. Mungkin yang lagi dengerin radio lo bisa nebak gue angkatan berapa. Itu mungkin lo salah satunya.

via WhatsApp 0816 114 1014. Biar makin semarak suasana 17-an kali ini. This is Bendera Coklat, Blitz Cover. Tapi tidak kalah seru, sahabat suara. Stay tune, nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam di 101,4 FM, Iswara, Jakarta.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasa Dafi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Masuk di jam 9 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebelum kita lanjut ngobrol malam ini, gue pengen ngajak kalian untuk yang ngirimin doa untuk saudara-saudara kita yang di Flores di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi. Itu skalanya cukup besar, 7,7 skala Richter ya, kalau gak salah ya, dan mengguncang Flores, NTT. Dan semoga cepat berakhir, karena gue udah dengar kabarnya katanya sekarang tuh masih ada berlanjut ya. Pokoknya semoga teman-teman kita yang di sana selalu diberikan keselamatan, diberikan ya buat lo yang mungkin bisa mempunyai kesempatan untuk bantu-bantu mereka, boleh banget. Karena gue Beril mewakili segenap keluarga besar Iswara dan Emera Media mengucapkan turut berduka yang sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa keluarga besar kita juga di sana di Flores, Nusa Tenggara Timur, sahabat suara. Sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beril.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bel Rasan Davi disokin. Topiknya hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, yang tua dan yang muda, adalah waktu lu kan pasti pernah sekolah ya. Waktu sekolah lu ngerasa paling flawless, lu ngerasa paling cakep, paling pede tuh pas pakai seragam apa? Kasih tau ke gua. Nah, ini kalau kata Ardi, kalau gua suka banget pakai seragam batik. Batiknya batik R lagi nih. Aduh, salah dong. Sorry. Kalau gua suka pakai seragam batik sama seragam SMA biar lebih eye catching, berasa cakep. Oh, seragam SMA lu kayak apa sih? Tadi gua belum sempat baca nih, kalau lu sempat komen di TikTok. Kalau kata siapa nih? Kata Miftah. Putih abu-abu seragam paling keren sih. Terus dulu kalau udah jam pulang sekolah, seragam putihnya gue double sweater oversize gitu. Itu gue akuin. Gue akuin cewek kalau udah pakai seragam sekolah di double sweater yang oversized atau cardigan, itu main. Main itu. Damage naik. Sama pasmina juga sih. Cuma kayak ya udahlah gitu kalau pasmina mah. Terus roknya dispan atau dirempelnya sama aja sih. Tapi rempelnya tuh harus pas gitu loh. Gitu deh pokoknya. Iya. Cowok kalau pakai seragam SMA tuh kaos dalamannya hitam. Nah itu juga naikin damage tuh. Naikin damage. Biru supaya pakai batik. Batiknya lo kayak apa? Oh, ini ada salam nih dari Kai. Salam buat anak-anak Lampung ya, Ber. Buat alumni SMU Adiguna. Wow, nyebutnya masih SMU ya.

0: Gak apa penggalang nih. Iya. Oke, seragam dulu ya. Kalau angkatan gue itu tuh celana sempit, iya. Cowok, iya, dalemannya hitam biasanya. Terus sepatunya tuh jangan yang terlalu heboh. Sepatunya tuh harus yang tipis aja, yang standar aja. Kalau bisa sepatu beli tampur aja udah buat sekolah. Nah itu udah aman banget. Aman banget, jujur. Renjana dulu zaman SMA cowoknya banyak pakai celana skinny tapi lebih ke legging. Nah ini kalau yang legging too much. Skinny aja, dibikin skinny aja, kayak masih ada ini deh, klingking atau dua jari lo masih bisa masuk deh ke celana. Nah itu tuh aman. Apakah kita seangkatan, Ais? Nah, kita tidak tahu. By the way, ini ada voice note yang harus aku putar nih. Ini request lagu nih ceritanya. Vladimir masuk.
1: Malam Om Beril.
0: Malam dong.
1: Vladimir.
0: Iya.
1: Aku mau request lagunya Salam Seven, judulnya Pemenang.

So it was Gelora from the Panturas, sahabat suara, ditemenin sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Dan pengen bacain respon dari topik di malam hari ini. Langsung saja yuk.

Malam sahabat suara, ngomongin soal seragam yang paling bikin lo ngerasa cakep. Ada dari Cynthia. Hai Ril, dulu waktu sekolah, yang mana kayak udah 6 tahun lalu, gue paling suka pakai seragam itu rok udah pasti rempel. Tapi emang lengan di bajunya agak gue ketatin. Pasti di punggung lo ada bekas coretan spidol gak? Kalau ketahuan guru, iya gak? Dikasih tanda X gitu. Kayak ketahuan sama guru BK. Kalau cowok, itu celananya biasanya digunting. Iya, kalau cewek kan bajunya gak mungkin digunting dong. Dispidolin, set. Nah, biar dia apa, gak tau dah. Biar ganti seragam kali ya. Gitu. Ini ada juga dari, mana sih tadi? Tar. Nanda. Gue paling suka pakai seragam olahraga karena dulu setiap olahraga gue selalu sekelompok sama crush gue. Itu bukan karena seragamnya, Nan. Karena anggota kelompok lu, mohon maaf. Mau lu pakai seragam apa aja. Kalau satu kelompok sama beliau nih, pas olahraga. Iya. Tapi mungkin seragam olahraga itu mengingatkan lu ya kayak, "Ih, gue kalau inget seragam olahraga, gue inget dia deh." Iya. Gimana menjalin cinta sama guru penjelas kes? Enggak, bercanda. tapi gue dapet info. Sekarang tuh memang seragam SMA tuh masih banyak yang celananya dikecilin. Karena gue kemarin nge-MC SMA tur ke sekolah-sekolah gitu lah. Nah, celananya tuh masih dikecil-kecilin. Cuma yang gue udah jarang lihat adalah cewek-cewek yang seragam SMA-nya, bajunya itu dikecilin. Cuma cowok yang celananya dibikin skinny. Masih ada, tapi tidak terlalu banyak, gak sebanyak dulu ya, kayak pas zaman gue sekolah. Sekarang tuh kan eranya cowok-cowok pakai celana yang loose, yang gombrong. Nah mungkin mereka aplikasikan ke seragam itu, jadi kayak menurut mereka ya, no problem at all kalau gue pakai celana seragam SMA yang gak skinny gitu. Gitu guys, Rizky dari Bekasi. Gue suka seragam khas sekolah gue. Kemejanya warna marun, ada motif kecil di bagian lengan, bawahnya hitam. Kayak jersey AC Milan. Terlalu. Kemejanya warna marun, motif kecil di bagian lengan, bawahnya hitam. Fix AC Milan, jersey AC Milan. Iya. Jersey Lazio away. Kapan ya Lazio away pakai merah? Tapi memang seragam-seragam kayak gini justru identitas sekolah ya, malah bagus. Abis itu gue pengen nge-spill top 3 seragam official sekolah yang gue suka ngeliatnya ya. Mungkin lo ada yang alumni sono, kita gak tahu. Tapi kita masuk ke lagu dulu, oke? Okay?

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kita masuk ke sesi curhat yuk. Ini sesi curhat akan berjalan sampai jam 10 kurang lah ya. Jadi kalau misalnya lu ada curhat-curhatan, kirimin aja ke WhatsApp Suara di 0816-114-1014. Cerita aja di sana, ntar gue bacain. Kita masuk ke sesi curhat. The Zone is BTS.

0: Gue ulangi nomornya tuh 0816 1141014. Gue ada satu cerita dari pendengar yang menurut gue menarik, sahabat suara. Kita sebut saja inisialnya A. Dia cerita tentang seragam sekolahnya atau sesuatu yang berhubungan dengan seragam sekolah ya. Katanya dulu dia punya satu seragam yang paling dia suka, tapi bukan karena warnanya ya, tapi karena itu adalah seragam yang paling sering dia pakai waktu hidupnya lagi bahagia.
1: Aduh, sama dong. Gila ya. Gue tuh kalau inget, kalau ngeliat seragam gue atau nggak ngeliat, gue ngeliatin sekolah gue dulu, kayak
0: gue pernah ada lagi di momen bahagia itu. Iya, yeah, bukan sekarang nggak bahagia, cuma emang lebih banyak pikiran aja, jujur. Iya yeah, nggak? Setuju nggak sama gue? Nah, dia waktu SMA dia ini punya satu geng kecil. Mereka hampir selalu bareng. Setiap Jumat mereka tuh pakai batik. Iya, emang dulu seragamnya batik sih. Katanya setiap kali pakai batik itu pasti ada aja kejadian yang kayak bolos ke kantin atau enggak dihukum bareng-bareng, celananya digunting, foto bareng dan lain-lain sampai akhirnya lulus. Dan semua orang punya mulai kehidupannya masing-masing. Semua orang mulai punya, kebalik malah punya mulai. Ada yang kuliah di luar kota, ada juga yang kerja, ada yang nikah, ada juga yang akhirnya jarang kontak. Sampai suatu hari orang ini nemu seragam batik lamanya di lemari. Dan katanya dia cuma pegang seragam itu beberapa detik, tapi langsung keinget semuanya. Dan beliau ini titip salam untuk teman-teman sekolahnya, sampai kapanpun lo bekerja, kalau emang lagi kosong, lagi kangen, lagi butuh flashback, jangan lupain teman-teman waktu SMA. Aduh. Sayang banget lagi seragam yang dulu kelulusan yang coret-coret itu gue udah gak tahu kemana. Harusnya tuh gue pajang, harusnya gue taruh di mana? Di bingkai gitu, harusnya gue bingkai cuy. Lo masih ada gak seragam-seragam lo yang dulu coret-coretan? Kan ada, ya kan ya, buat lo yang coret-coretan aja. Ada kan? Sekarang gue gak tau kemana, aduh sayang banget. Nyesel banget harusnya dibingkai itu. Ini bacain juga nih dari siapa nih? Dari 0813 sekian Ajish. Kalau gue suka banget seragam sekolahku dari TK SMA karena pakai kurikulum luar, jadinya seragam kita bebas tapi ada ketentuan, tidak boleh kaos dan celana pendek, selebih boleh. Pokoknya sopan lah. Jadi kita ngerasa kayak bukan di sekolah aja gitu. Oh, keren. International, ye. Dari Nathan, seragamku yang best kayak seragam Korea. Sekolahku di RIC, Raffles Christian School. Wuduh, kaya. Have. Mau lihat dong seragam kamu. Widi, baru nemu kemarin baju seragam coret-coretan. Iri lagi gue, sial. Zap, ada yang WA aku gini. Gue gak setuju, Ber. Soalnya pas pakai seragam sekolah, maksudnya gue gak setuju kalau ngelihat seragam SMA tuh jadi flashback dan bahagia ya. Karena kata dia, soalnya pas pakai seragam sekolah, ma bapak gue cerai. Zap. Terlalu keras, bos. Semangat ya. Tapi gue suka nih orang-orang yang sudah berdamai sama keadaannya yang lalu ya. Pesan dari gue, apapun masa lalunya, keep moving forward, bro. Semangat terus.

0: ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
1: Iya, iya.
2: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
3: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
4: Ma, tengokin ibu lah, nak.
3: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
2: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
5: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 56 sekian sekian sekian. Ada oh nih menik. Meril mau curhat. Hari dimana aku nge-like siaran pagi sampai keriting supaya Enifnya Kak Gina jadi jengkelin lagi. Sudah menunggu pagi mau lihat jengkelin siaran, malamnya HP ku hilang saat antar laundryan. Jatuhnya di jalan 15 menit dah enggak nemu off west setih pol.
1: Oh, jadi jengkelin bisa siaran lagi berkat jarinya. Salah satunya berkat dari jarinya menik. Makasih ya menik. Semoga digantikan oleh handphone yang lebih bagus, lebih canggih. Amin. Tapi security-nya loh, security-nya benar-benar harus diituin HP lo. Maksudnya nggak ada file-file yang gimana kan, dan nggak bisa diakses sama orang umum kan? Atau lo bisa ngelacak nggak handphone lo? Baik-baik, hati-hati. Ih, lu lagian. Kalau misalnya naik motor tuh, gue tuh nggak pernah naruh HP di kantong sih, karena takut jatuh. Terus yang kedua, kalau kepres sama kantong, takut LCD-nya rusak. Gue biasanya taruh di locker aja, di lockernya. Karena gue bawa motornya nggak ugal-ugalan. Jadi kalau ditaruh locker motor tuh kayak deg-deg nggak lompat-lompat gitu, santai gitu. Pertanyaan gue, kalau naruh handphone di jok motor itu aman apa enggak? Karena katanya deket bensin, takutnya sinyalnya apa gimana tabrakan sama sinyal bensin. Pokoknya apa sih itunya bensin gitu. Katanya bahaya, gimana menurut lu? Sekalian nanya nih. Katanya sih bahaya, tapi nggak tahu deh. Ada dari curhatan lagi nih guys. Oh wow. Sahabat suara, hai Kak Beril. Tetap semangat ya Kak siarannya. Semoga selalu lancar menemani sore kita. Maaf ya Kak, kali ini requestku temanya beda banget dari tema tentang seragam sekolah. It's okay, it is really okay. Awalnya tanggal 17 ini aku sudah membayangkan bakal pakai seragam kerja yang biasanya hanya dipakai setahun sekali untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan. Tapi ternyata takdir berkata lain. Kemarin sore ibu angkatku berpulang ke rahmatullah. Beliau adalah sosok yang sangat baik dan begitu berarti dalam hidupku. Karena itu hari ini aku memilih untuk tidak ikut upacara dan tidak memakai seragam yang sebenarnya hanya dipakai setahun sekali itu. Seragamnya mungkin hanya pakaian yang dipakai sehari dalam setahun, tapi hari ini seragam itu justru mengingatkanku bahwa ada seseorang yang biasanya masih ada dalam cerita hidupku, tetapi sekarang sudah tidak ada. Lewat sesi potret ini, aku ingin mengenang ibuku. Beliau orang yang sangat baik, dan aku bersyukur pernah mendapatkan kasih sayang serta kebaikan beliau. Oh, jadi sedih. Aku juga ingin meminta doa dari sahabat suara untuk beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahannya, menerima amal ibadahnya, melapangkan kuburnya dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kak Beril, aku mau request lagu sesi potret yang cocok untuk mengenang beliau. Lagu apapun yang Kak Beril pilihkan, semoga bisa menjadi pengantar doa dan kenangan untuk ibuku. Al-Fatihah untuk ibu tersayang. Semangat terus ya. Banyak momen-momen yang sebenarnya lo tunggu-tunggu, tapi ya kita tidak tahu umur tuh sampai kapan. Tapi di Taurus 00 or whatever your name is, apapun yang lo lakuin ke depannya, jangan sampai apapun mendistrek ya. Semangat terus, pokoknya doain ibu dari jauh aja, biar perjalanan ibu ke tempat terbaik di sisinya lancar terus. Amin, amin, ya robbal alamin. Semangat, keep moving forward.

0: suara warga Indonesia.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sesi curhat terakhir, sahabat suara, let's go.
2: Sekarang saatnya BTS.
3: Rani terbuka sama Beryl.
4: Beryl, bukain dong.

0: Hai hai hai hai. Kalau tadi itu banyak yang cerita soal seragam via chat.
1: Aduh, tiba-tiba meriang.
0: Sekarang ini terakhir, gue akan putarkan sebuah voice note. Masuk dar.
2: Hai Besti.
3: Hai Bastio.
2: Join topik ya.
0: Join dong.
2: Ada dua seragam sih yang menurut gue tuh kayak gue cakep banget nih gitu.
0: Ya.
2: Yang pertama, putih abu-abu, full atribut pakai dasi dan lain-lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Terus karena gue pakai kacamata, jadi gitu, gue kayak berasa kayak wah, gue cakep nih gitu.
0: Main karakter anjay.
2: Terus yang kedua itu seragam kampus sih. Jadi gue itu kan kalau misalkan ada UAS di kampus gue, kita tuh disuruh pakai baju hitam putih kan.
0: Iya.
2: Kemeja hitam, kemeja putih, terus bawahnya hitam gitu.
0: Iya, iya.
2: Nah, di situ itu gue ngerasa kayak gue tuh orang paling cakep karena kayak gue seneng, gue tuh orang yang seneng banget pakai kemeja, especially untuk warna-warna polos, terus pakai rok, mantap tuh, gue berasa kayak mungkin kayak nerd kali ya.
0: Ah, kayak apa? Dar,
2: tar. Mantap tuh, gue berasa kayak mungkin kayak nerd kali ya.
0: Kayak nerd.
2: Oke deh, thank you.
0: Kayak apa tuh? Kayak nerd, apa deh? Nerd masa kayak kalau di film tuh kayak apa ya sebutannya, kutu buku gitu, tapi oh nerd. Tapi ada nerd in a good way loh, maksud gue yang kayak ya lo ada orang cocok banget kelihatan nerd gitu, style-style gitu, dan itu jadi tren. Iya sih, seragam hitam putih, putih hitam ya. Tapi it's not only about the color, anjay. Itu soal gimana caranya lo mix and match-nya dan ngefitin gimana. Maksudnya dalam artian kayak seragam yang lo bikin fit tuh, fit dalam artian yang kayak cocok buat lo ya. Bukan fit tuh berarti ngetat, bukan. Jadi yang fit sama lo tuh bentuknya gimana? Apakah celananya gombrong? Apakah bajunya oversized? Atau celananya dibikin loose? Berbagai macam. Nah, kalau lo sudah menemukan itu, lo pakai baju apa ya kayak cakep dah. Iya, benar-benar. Culun-culun tapi cakep. Kalau gue agak-agak anti pakai putih hitam, soalnya katanya dibilang kayak anak magang, magang-magang di kantor-kantor gitu. Kalau gue lebih kayak pakai apa ya? Saya masih suka putih abu-abu sih. Atau gini aja Dar, lo di rumah nih, baju pergi lo nih, kaos apa segala macam, lo semua beli putih warna hitam aja, sumpah. Kaos putih, celana hitam, lo beli 22 biji celana hitam sama 22 kaos putih. Nah, lo kan pakai itu terus. Oh, gue suka putih hitam kalau kaosnya itu, gue pakai kaos ya, tapi buat pergi ya, kaosnya itu agak fat, terus celananya loose, gombrong. Gue deh kayak Salt Bae, lo tau Salt Bae gak? Cari di Google Salt Bae. Bagus, bagus, bagus. Iya, benar-benar gue lagi nyari celana hitam gombrong guys. Karena yang loose gitu warna hitam. Benar-benar thank you Dar, untung lo ngingetin gue. Jadi kalau misalkan kamu punya toko-toko andalan kamu yang murah ya, kaos-kaos polos atau celana-celana hitam, boleh dong kasih rekomendasi ke gue. Gue sekarang pamit dulu, lo bisa masuk ke TikTok karena gue juga masih live di TikToknya iswara.network. Kita ketemu besok lagi sahabat suara. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 sekali lagi. Apapun yang menghalangi urusan-urusan lo, pokoknya tanamkan di pala lo 3 kata, saya akan lawan.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh. Au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di sini. Oh.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
0: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Ahoy.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya?
1: Eh,
2: udah terpenuhi ya, dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Hmm? Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh, beda.
1: Ini lain.
2: Itu kepalanya butuh emang, radio head ya?
0: Radio. Ini emang
1: enggak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Kinos kasih lah itu kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget. Kaget.
1: Sama aku mah baru juga kenal. Sumpah gua geli banget sama suara.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Kinos, iya.
1: Kinos.
2: Kinos.
1: Kinos.
0: Kinos. Siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan.
1: Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan, itu Tia Ipan, Ipan.
0: Kak. Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua.
0: Bos gua.
1: Yang punya radio ini, Indra Gunawan.
0: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Di sini tepatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati festival kuliner dan budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
3: dengan streaming ke
0: iswara.id.

di 101,4 FM Istora Jakarta, 105,1 FM Istora Bandung, 88,7

berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan juga The Meal. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: indigo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Liburan kemerdekaannya sudah selesai, sahabat suara.
2: Mari kita kembali ke kenyataan dunia fantasi.
1: Nah, kenyataan dunia fantasi. Dalam kenyataan sesungguhnya, perjuangan yang sesungguhnya, di mana kita berjuang demi anak pamajikan.
2: Itu perjuangan sesungguhnya. Mari kita sama-sama sambut hari ini, sahabat suara.
1: Betul.
2: 18 Agustus dengan sukacita. Wanda Urban,
1: LB Urban.
2: Di mana?
1: Suara seru.
2: Hall Merdeka.